dan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Gawai 2026 serta Optiris 4.0 bersepadu. Menurut KPDN Labuan, pemeriksaan ke atas 66 premis perniagaan mendapati para peniaga mematuhi peraturan sepanjang pelaksanaan kempen. Tanda harga barangan dipamer jelas dan mudah dilihat pengguna serta bekalan barangan keperluan mencukupi dan terkawal. Juga tiada aduan pengguna diterima berkaitan isu harga, bekalan maupun aktiviti penyelewengan barang kawalan. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15 minit pagi seperti biasa. Jam yang ketiga saya mulakan dengan info sehat. Ini mengenai dengan teknik grounding 5-4-3-2-1. Apa tersebut? Itu bukan formasi untuk bola sepak, tapi itu adalah teknik grounding, iaitu buat sambil sebut. Kan? Artinya, kadang-kadang badan kita ni sedang duduk diam kan? Tapi fikiran kita berlari jauh nun ke sana, nak kejar pun tak dapat kan? Teringat kerja, teringat salah ataupun kesilapan lama, risau juga mungkin benda yang belum tentu jadi, kita rancang tapi jadi ke ni, boleh ke aku buat ni kan? Dan juga mungkin sampaikan kadang-kadang kata rasa tu rasa ketat je, stres je kan, macam pendek nafas tu, dan kepala rasa macam penuh pening, aduh mak sikit lagi nak meletup pala aku ni. Jadi ini dia antara teknik grounding, yang mana teknik ini kita kena buat sambil sebut. Ada 5 langkah. Okey, yang pertama, 5 benda yang anda nampak. Artinya anda buat sambil sebut. Contoh, kita tengok kat luar, kita sebut apa kita nampak. Saya nampak kereta, saya nampak bangunan, saya nampak tanah, saya nampak rumput, saya nampak burung terbang. Itu antara teknik grounding. Yang kedua, 4 benda yang anda boleh sentuh. Okey, kita cari. Okay, saya sentuh besi, saya sentuh telefon, saya sentuh badan saya, saya sentuh rambut saya. Kena sebut tau. Dan 3 bunyi yang anda dengar. Bunyi kereta lalu, bunyi ketukan lesung mak di dapur, kan? Ataupun bunyi orang ketuk pintu, kena sebut. Dan bau yang anda hidu. Okey, anda boleh bau, mungkin bau orang kata baju anda minyak wangi, ataupun bau masakan, dan sebut, oh masakan ayam masak kicap, macam tu. Dan juga rasa yang anda dapat kesan. Okey, rasa macam minum air, wah manisnya, pahitnya, macam tu. Itu adalah antara teknik grounding yang orang kata boleh membantu tenangkan diri ketika stres ataupun dalam keadaan cemas. Okey, bolehlah kita sama-sama praktiskan. Nah, ini untuk peringatan saya juga. Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Okey, baik. 8.30 nanti kita akan bercakap mengenai dengan tular sana sini. Tapi saya nak ajak anda sekali lagi untuk menghantarkan respon anda mengenai Sembang Pagi hari ini. Edisi 1 Jun 2026, Sembang Pagi yang dipilih oleh Mimin kita. Apa cabaran menjadi seorang insan yang bergelar abang atau kakak dalam keluarga? Okey, saya nantikan respon anda. Saya akan bacakan satu persatu sebentar saja lagi. Jadi terus kekal di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ini dia Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Hey! Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
5: Tak payah nak

0: Saya dekat luar negara. Ha, gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ha, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, ha, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Ha, kau tahu tak? Sindiket pemerdagangan manusia. Ha, selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
0: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Ha, siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Huh? Kau tahu tak? Ha, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
0: Hah? Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Ha, sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Ha, tahu tak? Mereka inilah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Ha, kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
0: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Ha, macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Ha, kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ha, Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
0: Ha, terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
1: Ha, kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
0: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal itulah kenapa ke? Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
0: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baiklah, 30 minit pagi. Apa yang tular di sana? Apa yang tular di sini? Ini cerita mengenai dengan Abang Kurier Selamatkan Parcel Tersadai. Wah, kita ada hero ni. Yang mana tindakan seorang penghantar barang ataupun parcel menurunkan barangan pelanggan yang tersadai kerana pulang ke kampung mengundang pelbagai reaksi positif daripada pengguna media sosial selepas video tersebut tular di Threat. Rakaman televisyen litar tertutup CCTV yang dikongsikan melalui aplikasi Threat oleh pengguna dikenali sebagai Kupu95__. Nama dia susah nak sebutkan. Itu memaparkan tindakan seorang lelaki yang menurunkan beberapa barang terbiar di atas tembok sebuah rumah. Kan ada kata siapalah Abang Kurier ni kan, siap tolong angkatkan parcel yang tersadai sebab orang balik kampung. Oh, artinya penghuni rumah tu tak ada dekat orang, tak ada dekat rumah sebab balik kampung lama, jadi dia nampak, dia tolong selamatkan. Terima kasih Abang, semoga dimurahkan rezeki, katanya. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata pengguna memuji tindakan Abang Kurier tersebut yang dianggap sebagai sangat bertanggungjawab dan sentiasa bertimbang rasa. Ujar Rashid, katanya dia betul-betul perhati keadaan sekeliling dan dia perasan ada parcel tinggal nanti kena hujan atau rosak, sebab tu dia tolong bawa masuk ke dalam. Kan, ataupun nanti aku kena curi kan. Jadi hati-hatilah kan kalau musim-musim cuti sekolah perayaan macam ni, rumah kosong menjadi orang kata impian terbesar perompak pencuri kan. Kan, jadi kita kena elak benda-benda itu. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Kurier kita, kena lebih prihatin terhadap barang yang dihantar. Baik, kepada anda teruskan tap-tap screen. Terima kasih kepada Awang Alai, Azira dan ramai lagi yang masih lagi setia bersama-sama kami menerusi TikTok Live Labuan FM. Jomlah kita serang di sana. Dan juga saya masih lagi menantikan respon anda mengenai dengan sembang pagi kita, apa cabaran menjadi seorang insan yang bergelar abang atau kakak dalam keluarga. Saya nantikan, saya akan bacakan komen anda satu per satu. Okey, terus kekal bersama-sama kami di Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: 8.46 minit pagi, Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih kepada mereka yang masih kekal melekat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Nak ke mana tu? Ada yang merancang untuk ke pasar pagi, akan beli barang basah katanya. Ada juga yang merancang untuk pergi ke Tanah Besar Sabah. Sudah pun beratur di terminal feri Roro Antarabangsa Labuan. Ada yang nak ke Brunei, ada yang nak ke Sabah, ada yang dalam perjalanan ke lapangan terbang, ada yang nak ke Semenanjung Malaysia, ada yang nak balik Sarawak. Kan? Jadi ke mana saja anda, destinasi anda tuju, pastikan keselamatan juga kesihatan. Dan juga yang penting, pantau anak-anak anda, okey? Mungkin berada di tempat yang sedikit sesak, pastikan anak anda sentiasa berada dalam jagaan dan juga pandangan anda. Kita tak naklah tengok ada tiba-tiba pengumuman anak ni, sila ambil anak ni dekat kaunter, kan, macam tu. Jadi pastikan keselamatan juga kesihatan anak-anak kita bersama. Okey, baik, saya nak bacakan antara ucapan selamat pagi yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar Labuan FM, menerusi Facebook Labuan FM, yang datangnya daripada mana ni, dari Medan. Siapa lagi kalau bukan Tumiar Idawati, katanya selamat pagi bang, selamat pagi. Juga ada James Pengiran juga, selamat pagi katanya. Florita Serumut Lantayan, salam gawai katanya, selamat pagi, terima kasih. Nurul Izzah Samri, assalamualaikum DJ Kai, selamat pagi dan selamat bertugas. Daripada Hasim Keluang Johor, ini orang Johor ni bos, luaskan kuasamu, macam tu. Assalamualaikum katanya, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat berkonti DJ, mulakan hari anda dengan senyuman. Kita senyum. Juga daripada Rasina Mazani katanya, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Khairul Ang, selamat pagi semua, salam Isnin, mulakan dengan bismillah dan senyuman. Okay, terus hantarkan ucapan anda, okay? Daripada Syah Hamid katanya, selamat pagi DJ, selamat bertugas, sampai ke hujung rancangan dengan suksesnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan Diana pun ada, good morning, good katanya. Jadi kepada anda, terus hantarkan ucapan. Dan juga di TikTok 8FM, kita ada Cuwadi baru masuk, katanya assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam daripada Papar Sabah. Baik, jadi sekarang sudah pukul 8.48 minit pagi, 9 pagi, dan kita kesingkan sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita mendengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ang akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana, ini di Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Woi, push. Sikit lagi, woi. Push, woi. Woi, kenapa kamu perempuan ni, woi?
2: Eh, Iskandar, dah solat belum?
1: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
2: Kerja sekolah dah siap belum?
1: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
2: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
1: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
2: Iskandar,
1: ya.
2: Semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam masih main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
1: Yelah, Iskandar buat lah ni.
3: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

yang memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Selamat lemai, ngagai balam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, jayu guru gerai nyamai. Ngagai sapa kita balai ban beladaya hari serata dunia. Lebih lagi, si dapat bermenua din kampung Sungai Kabang. B, seriat. Aku ngarap kita semua gerai nyamai. Maya gawai nak kalau mampu. Ya.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, yeah, betul. Salam Padian, menceriakan pagi anda. 9.17 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mereka baru saya mendengarkan 8 FM, suara persediaan anda. Nama saya Khairul Ong, menemani anda menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda di jam yang terakhir. Terima kasih yang masih kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh muat naik aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat datang, saya ucapkan kepada anda baru saja tiba di Labuan. Selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan. Nikmatilah keindahan pulau kami. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai tempat destinasi persinggahan anda. Baik, saya nak bacakan antara respon daripada pendengar kita semalam pagi hari ini untuk edisi 1 Jun 2026. Apa cabaran menjadi seorang insan yang bergelar abang atau kakak dalam keluarga? Ramai je yang menghantarkan respon. Antaranya daripada Awang Alai. Abang sulung hadir katanya. Kalau nak diceritakan penuh ni, katanya tak cukup tempat kita menaip. Artinya banyaklah tanggungjawab yang harus dipikul oleh seorang abang sulung katanya. Daripada Abang Bos pula, tanggungjawab yang amat besar. Lagi-lagi kalau yang dari apa ni, lagi kalau kau yang dari mula kan, jika tak bernasib baik kena bagi contoh sentiasa baik. Kalau buat tak baik pun kena pandai cleankan semula. On boy, pandai cover kan. Memang akan jadi stres. Kadang-kadang kena diam saja. Terima kasih. Wah, itu antara pengorbanan seorang abang tau. Daripada Tumia Ridawati, Hadir. Daripada Nurul Izzah, kakak sulung hadir. Wah, tadi Awang Alai, abang sulung. Ni Nurul Izzah masih lagi sulung. Cabarannya selalu kena jadi teladan yang balik. Silap sedikit kena akan dimarah. Daripada Rizal Effendi, abang yang mana satu, kakak yang mana satu, yang mana satu. Daripada Florida Serumbut, katanya tiada cabaran katanya. Anti anak bungsu. Wow, sama lah kita anti floor, kita geng anak bungsu. Daripada Murni Bakar, katanya segala-galanya kena jaga sebab menjadi contoh, berkorban segalanya demi adik-adik, termasuk nak sambung belajar. Itu semua cerita 26 tahun yang lalu. Yang pastinya semua ada pengorbanan terbesar. Sayang adik-adik saya. Kan orang kata, lebih-lebih kata mereka yang sulung ni kan, mereka ni macam ibarat ibu bapa kita jugalah kan. Lebih-lebih lagi mereka ni tua daripada kita kan. Contohnya lah, kan, contohnya saya dengan saya yang bungsu, beza umur saya dengan kakak saya yang sulung 12 tahun. Kan mungkin anda ada perbezaan macam tu kan. Jadi terima kasih kepada akak-akak, kepada abang-abang kita yang menjaga kita, mendidik kita, kan, kita pengganti ibu kepada ibu dan bapa kita kan. Kadang-kadang kalau ayah ibu kita kerja, ni yang sulung ni yang bertanggungjawab jaga kita. Okay, jadi terus hantarkan respon anda. Sekali lagi, semalam paginya, apa cabaran menjadi seorang insan yang bergelar abang atau kakak dalam keluarga? Saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Dan pastinya selepas ini juga ada lagu-lagu yang

0: Kita dah wani khas Rita Rahim Lahu Day Izzar Han. Semuanya selepas ini terus dengan Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: jaminan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfoy.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami. Pilihan jadi.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Tengok je anak Aunty Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tarian.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Demam bola sepak dunia kembali. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dari 11 Jun ini hingga 19 Julai 2026, yang mana menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia tau, ha, dalam kejohanan paling berprestij ini. Jadi jangan lepaskan aksi mendebarkan ini bersama-sama dengan RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026, dan juga saksikan perlawanan pilihan, sorotan eksklusif dan juga liputan terkini menerusi saluran RTM. Dan yang paling penting, ha, muat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan nikmati tontonan di mana sahaja, bila-bila masa. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Jadi anda jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, sebab ia betul-betul percuma. Boleh tengok World Cup, tak perlu bayar, percuma. Okey, khas untuk anda semua. Baik, terima kasih kepada anda masih setia. Ada yang sedang masak sarapan rasanya tu, kelentang-kelentong, ha, main masak-masak dengan anak-anak pun ada. Ajarlah anak tu kan memasak, survival juga untuk dia. Manalah tahu nanti satu hari dia pergi jauh daripada kita kan, ha, okay, pandai lah juga dia masak benda-benda asas, ha, goreng telur, masak nasi goreng, ha, tak perlulah ajar dulu kan masak rendang apa tu, tak perlu, ajar dulu benda-benda asas ini. Okay, ha, baik, baik. 9.45, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dengan DJ Fias untuk perkongsian menerusi Cakna Bahasa, yang mana beliau akan kongsi mengenai dengan istilah tempoh tanpa digital dan ruang semu. Apa itu? Kita nantikan 9.45 sebentar sahaja lagi. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Pastilah Hari Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Istilah yang pertama ialah tempoh tanpa digital atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai digital detox. Tempoh tanpa digital atau digital detox ialah usaha seseorang untuk berehat seketika daripada penggunaan peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer dan media sosial demi menjaga kesihatan mental serta hubungan sosial. Apabila seseorang mengurangkan penggunaan teknologi, mereka dapat lebih menghargai alam sekitar, menikmati ketenangan hidup dan memberi perhatian kepada hubungan sosial secara bersemuka. Selain itu, tempoh tanpa digital ini membantu mengurangkan tekanan dan memberikan tumpuan kepada interaksi sosial yang lebih sihat. Perkara ini amat penting bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengimbangi penggunaan teknologi dengan kehidupan harian agar tidak terlalu bergantung kepada dunia digital.

Baby Shima dengan Maya Hari Gawai membawakan kita ke 9.52 minit pagi. Sebentar saya lagi kita akan singgah ke National FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Kepada mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okay? Mungkin ada destinasi yang jauh nak dituju, kan? Mungkin ada nak pergi ke Tanah Besar Sabah, hati-hati dalam pemanduan yang dibawa tu anak-anak kita, isteri kita, suami kita, kan? Jadi hati-hati dalam pemanduan, okay? Dan mereka juga ingat tau, kadang-kadang atas kecerian kita juga ketika memandu mungkin akan menyebabkan masalah kepada orang lain. Jangan lupa juga untuk ikuti kami semua platform media sosial. Kita ada di Facebook, TikTok, X, Instagram, YouTube. Khas untuk anda, kami sediakan konten banyak menarik di sana, okey? Dan hari ini 1 Jun 2026, kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat Hari Gawai 2026 kepada mereka yang menyambutnya, mereka yang meraihkannya. Semoga tahun ini orang kata membawa kebahagiaan, keharmonian dan juga kejayaan yang berterusan buat kita semua. Gayu Guru Gerai Nyamai. Baik, nampaknya sampai sini saja saya menemani anda menerusi salam pada dan menceriakan pagi anda. Terima kasih. Ada yang setia daripada pukul 6 pagi tadi dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Sampai sini akan anda akan ditemani dengan siapa ya? Oh, DJ Reha Dudidam Dudidam menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 2 petang. 2 petang hingga 4 petang kita ada EDD Siok Banar yang mana anda akan ditemani dengan Adang Kurinah. Dan sebelah petang pula, destinasi teman pemanduan anda, anda akan ditemani bersama-sama dengan DJ Alif hingga pukul 7 malam nanti. Okey, jadi pastikan kesetiaan anda di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Kita jumpa esok, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Laban FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Wait, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barangnya.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia secangkir madu merah membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. Pendengar setia Laban FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, hari ini bersua kita kembali. Suara saya lagi menemani anda. Saya Reha akan menemani anda melalui segmen variasi di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Saya akan berkeudara bersama-sama anda hari ini sehingga pukul 2 petang nanti. Semestinya dalam segmen variasi hari ini, saya nak kongsikan dengan anda macam-macam info, hebahan serta perkongsian yang menarik. Tapi sebelum tu, jangan lupalah untuk follow-follow kita di Labuan FM. Kita ada di TikTok, di Facebook, Laman X, Instagram dan juga di YouTube Labuan FM pun kita ada. Okey, hari ini kita dah masuk 1 Jun 2026. Dah masuk bulan Jun dah kita, ya. Tak terasa masa berlalu begitu pantas. Hari ini minggu pertama untuk bulan Jun dan semestinya hari ini masih ramai yang cuti umum, kan, sempena Hari Gawai, Hari Keputeraan Agong dan Hari Wesak. Selalunya hari Isnin, kan, waktu-waktu macam ni ramai yang dah berada dekat tempat kerja, tapi hari ni hari cuti. Jadi mungkin ramai yang masih berada di kampung sedang bersantai-santai bersama-sama keluarga, selamat bercuti saya ucapkan. Tapi dalam ramai-ramai yang bercuti, mesti ada juga yang terpaksa bekerja. Kita geng samalah macam saya, ya. Orang lain cuti, kita terpaksa bekerja. Bukan terpaksa, ini adalah tanggungjawab kita. Okey. Jadi mungkin ketika ni ada yang baru nak sarapan, nak minum pagi, katanya selamat menjamu selera untuk anda yang sedang mandu ketika ni. Hati-hati mandu. Jangan lupa untuk sentiasa utamakan keselamatan jalan raya, dan apa yang paling penting, jadilah pemandu yang bertimbang rasa. Apapun untuk anda semua, semoga hari-hari anda akan tetap ceria dan baik-baik sahaja. Baik, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Harapnya lagu-lagu yang saya akan putarkan hari ini menjadi teman penghibur di kala cuti ni, kan. Selepas ini saya akan kembali dengan macam-macam perkongsian menarik. Jadi untuk anda semua, terus setia di frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Kita kembali selepas ini.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan, Kak Ma?
2: Ya.
1: Eh, tengok je anak Auntie Ling tu. Eh, bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu, Sami. Si apa? Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda. Menerusi dua frekuensi utama kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Untuk anda yang tak boleh dengar menerusi frekuensi kita, jangan risau, anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, semalam merupakan kemuncak kepada pertandingan Unduk Ngadau sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 yang diadakan di Hong Kong Khoisan Penampang Sabah. Masing-masing berdebar ya semalam menunggu keputusan, dan akhirnya peserta yang mewakili daerah Papar, Jelvia Vanessa Jenny, 24 tahun, dinobatkan sebagai Unduk Ngadau Keamatan 2026. Katanya angka satu yang ada pada lengan Jelvia yang menandakannya sebagai peserta nombor satu ternyata membawa tuah apabila diumumkan sebagai pemenang, sekaligus berjaya mengetepikan 52 peserta lain selepas terpilih antara 7 finalis dalam pertandingan itu. Jelvia Vanessa menerima trofi dan wang tunai sebanyak RM15,000 serta pelbagai hadiah yang disampaikan oleh isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tusin, disaksikan oleh isteri kepada Ketua Menteri Datin Seri Julia bersama-sama isteri Timbalan Ketua Menteri Satu Datin Seri Linda Ewit. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Jelvia Vanessa Jenny yang mewakili daerah Papar berjaya memegang tahta Unduk Ngadau Keamatan 2026. Dan tahniah juga untuk kesemua 52 peserta yang lain. Anda semua hebat-hebat sebenarnya ya. Cuma kena pilih seorang yang terhebat dalam kalangan yang hebat-hebat tu. Jadi tahniah sekali lagi untuk kesemua peserta Unduk Ngadau Keamatan 2026. Baik, jom kita nak sambung berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ni saya akan kembali untuk menemani anda, dan selepas ini juga kita ada Berjaur Ke Mana. Jadi lokasi yang kita nak kongsikan kali ni, orang Labuan selalu pergi untuk healing-healing kan. Lagi-lagi masa-masa cuti ni yang tak keluar dari Pulau Labuan ni kan. Yang dari luar nak datang jalan-jalan di Labuan, anda wajib singgah tempat ini. Hari tu Nadira datang Labuan pun dia suka tempat ni katanya. Di mana tu? Nantikan selepas ini. Jadi ini dia lagu untuk hiburan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Selamat lemai ngagai belum nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai jayu guru ke nyamai ngagai apa kita belai ban beladaya hari serata dunia lebih lagi sidak ba bomnua din kampung Sungai Kabang bi seriat aku harap kita semua gerai nyamai mai gawai nak kalau mampu dah.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Labuan yang boleh anda kunjungi, iaitu Pantai Layang-Layangan. Pantai Layang-Layangan merupakan salah satu pantai paling popular di Pulau Labuan, terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan suasana santai untuk seisi keluarga. Pantai ini menjadi lokasi tumpuan penduduk tempatan untuk beriada, berjoging, berkelah serta menikmati angin laut terutamanya pada waktu petang. Keunikan Pantai Layang-Layangan ialah pemandangan matahari terbenam yang cantik, selain kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, gerai makanan dan kawasan lapang untuk aktiviti santai. Ia juga sering menjadi lokasi acara komuniti dan festival tempatan. Ringkasnya, jika berkunjung ke Labuan, Pantai Layang-Layangan ialah destinasi wajib singgah untuk menikmati keindahan pantai, suasana tenang dan keunikan gaya hidup masyarakat setempat. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

Baik, itu dia Dinda daripada Masdo berlalu menghiburkan kita dan lagu itu membawa kita ke pukul 10.49 pagi. Kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang pertama ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, untuk adik-adik yang tengah menikmati cuti sekolah. Lama ya kali ni cuti. Jadi ada yang balik kampung, ada yang pergi bercuti dan mungkin juga ada yang duduk rumah aje. Katanya tak ke mana-mana cuti sekolah ni. Tapi tak ke mana-mana pun, ada yang saya tengok kan gigih buat bisnes. Nak cari duit tambahan, nak cari duit poket sendiri. Katanya mak jual nasi lemak, dia jual kek coklat. Mak jual nasi ayam, dia jual puding karamel. Kecil-kecil dah ikut mak berjual. Tapi baguslah kan, cuti sekolah ni sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk ambil pengalaman berniaga secara sambilan. Tak payah buat benda susah-susah pun tak apa. Buat yang perlukan modal kecil je. Tapi kalau rasa ada modal lebih, boleh je nak buat kan. Kok-koklah mak nak sponsor ke, ayah nak sponsor ke kan. Ikutlah kesesuaian modal. Kalau macam saya dulu, time belajar, cuti je saya ambil order buat popiah. Tengok apa yang adik-adik boleh buat. Tak semestinya lah makanan. Boleh je nak jual aksesori ke, baju ke, apa-apalah yang boleh buat duit, jana duit. Tapi pastikan yang baik-baiklah. Benda-benda yang mendatangkan manfaat. Janganlah buat ataupun jual benda yang bukan-bukan ya. Kesian mak ayah. Okay? Lepas tu gunakan media sosial adik-adik untuk promote. Nak tarik pembeli, untuk tarik pelanggan. Promote lah guna mana-mana mana platform media sosial kan, TikTok ke, WhatsApp ke, Instagram ke. Anak-anak sekarang kan dah advance bab-bab media sosial ni kan. Jadi gunakan media sosial untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya nak promote, nak berniaga kan. Kalau tak ada media sosial sendiri, minta mak ayah tolong promote kan. Mak mesti ada tu. Hari-hari scroll tengok resepi kan. Tak resepi, kalau sampai barang pos depan rumah, mak punyalah tu kan. Ngaku mak. Dan apa yang paling penting, bila kita berniaga ni semestinya lah kejujuran. Jangan tipu pelanggan, bagi layanan yang baik kepada pelanggan dan tepati janji. Kalau nak siapkan pukul 10, siap pukul 10. Kalau nak hantar pukul 10, hantar pukul 10. Pengurusan kewangan pun penting. Dah hari-hari berjual, kenalah asingkan modal dan keuntungan. Jangan campur dengan belanja-belanja lain. Barulah orang kata apa, tahu mana perginya duit-duit kita berniaga tu. Okey? Itu antara tips lah untuk adik-adik yang cuti sekolah ni, nak cari duit, nak meniaga, nak cari pengalaman berniaga kan. Apapun dalam kesibukan berniaga tu, jangan lupa pelajaran adik-adik tetap kena utamakan. Dapatkan rehat dan masa bersama-sama keluarga tetap juga diberi keutamaan. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali menemani anda. Tentunya dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Selamat lemai ngegabalam nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngegaya apa kita belai ban beladaya hari serata dunia lebih lagi tidak bermenua din kampung Sungai Kabang B seria aku ngarap kita semua gerai nyamai mai gawai nak kalau mampu tak
1: Akil, maaflah Baba lambat sikit datang ambil Akil.
2: Kenapa Baba lambat hari ini?
1: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Jom kita balik.
2: Jom Abang. Panas betul cuaca hari ini kan Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
1: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti Baba belanja.
2: Nah.
1: Ha, kalau ia pun nak cepat sebelum melintas jalan raya, kena buat apa? Betul adik, kena tengok kiri kanan dulu baru boleh melintas jalan.
2: Betul adik, kena tengok kiri kanan dulu baru boleh melintas jalan.
3: Tahu tak, tengok kiri kanan boleh.
1: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
2: Baik, Papa. Akil ingat tu.
3: Abang hati-hati ya.

Baik, 8 FM, suara pesisir anda, 11.11 minit pagi. Kembali lagi bersama-sama saya menerusi segmen Variasi. Okey, kita dah masuk di jam yang kedua dalam segmen Variasi hari ini. Jadi untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, terima kasih untuk anda semua. Dan di jam yang kedua ni, apa yang kita ada? Macam biasa, kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia pukul 11.30 kejap lagi. Ada juga perkongsian cakna bahasa, perkongsian info-info menarik yang akan saya kongsikan dengan anda. Juga semestinya lagu-lagu yang akan menjadi penghibur anda hari ini. Jadi cuti-cuti ni kan, tak ada aktiviti sangat ataupun mungkin ada di antara anda yang tengah memandu sekarang ni. Bolehlah orang kata jadikan kami di Labuan FM ni sebagai suara yang menemani anda di mana sahaja anda berada. Sebab sekarang ni kita kan dah ada aplikasi RTM Klik kan. Tinggal muat turun je secara percuma di telefon pintar anda. Bukan siaran radio je anda boleh dengarkan. Rancangan-rancangan dan pengisian menarik pun ada kat sana. Jadi, muat turun sekarang juga. Okay? Jadi, lagu seterusnya yang saya nak putarkan ni adalah lagu daripada Rosa. Hey Ladies. Jadi, terus layan lagu-lagu terbaik di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ich aber an sich.
1: Eh, Syafiq, kau nampak gelis ni apa cerita?
2: Kau tengok ni. Dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Ha. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir je terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: dengan suara pesisir anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
5: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
6: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
7: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia. Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, untuk perkongsian Siapa Dia hari ini, saya nak bawakan perkongsian tentang salah seorang penyanyi wanita yang dah berada dalam industri muzik selama 32 tahun. Wow, siapakah dia? Selepas 3 dekad mengukir nama dalam industri muzik, penyanyi Nurul berkongsi keterujaan apabila konsert solonya For You Nurul yang berlangsung di ZEP Kuala Lumpur pada malam Sabtu baru-baru ini berjalan lancar. Meskipun hanya sekadar pulang modal, Nurul menganggap pencapaian itu cukup bermakna kerana konsert berkenaan lebih bersifat pelaburan peribadi yang lahir daripada minat mendalam terhadap dunia nyanyian. Katanya malam tu sebenarnya dia menyanyi secara percuma je. Dia tak kisah sebab ini adalah satu pelaburan. Dia yakin dah bersedia, disebabkan tu dia jayakan juga konsert tersebut. Dalam pada itu, Nurul mengakui konsert solo itu membawa makna yang sangat peribadi kerana ia merupakan hasrat yang dipendam sejak 32 tahun yang lalu. Tambahnya, pemilihan tarikh yang bertepatan dengan cuti panjang mungkin sedikit mempengaruhi kehadiran penonton. Namun, dia tetap berbangga dengan pencapaian itu. Katanya, better late than never. Dia tetap tunaikan hasrat untuk menjayakan konsert malam itu. Konsert yang bermula sekitar pukul 8.45 malam tu menyaksikan Nurul mempersembahkan lebih 20 buah lagu merangkumi perjalanan muziknya yang panjang serta membuktikan kekuatan vokal yang masih konsisten dan bertenaga. Kemunculan penyanyi jemputan Mimi Fly turut memeriahkan suasana apabila persembahan bertenaganya menerusi lagu Temberang memukau penonton dengan tarian yang memikat. Dan sepanjang hampir 3 jam persembahan, Nurul berjaya mengekalkan tenaga dan kawalan vokal yang baik sekaligus mendapat pujian daripada penonton yang hadir. Baik, itu dia ya. Apapun, tahniah buat Nurul berjaya menganjurkan konsert solonya. Hasrat dan impian Nurul sendiri untuk mengadakan konsert solo selepas 32 tahun berada dalam industri muzik. Jadi kita doakan semoga Nurul terus sukses, terus maju dan terus kekal relevan dalam industri muzik tanah air. Baik, itu dia. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 1 Jun 2026. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu jom kita nak santai-santai sambil dengar lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Tadi kita dah cerita pasal Nurul, jadi jom kita nak dengar lagu Aku Cinta Aku Rindu dalam variasi

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersama.

0: Hiburan berinformasi. Laman FM.
1: Cakna Bahasa. Yeah. Istilah hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Istilah yang pertama ialah tempoh tanpa digital atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai digital detox. Tempoh tanpa digital atau digital detox ialah usaha seseorang untuk berehat seketika daripada penggunaan peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer dan media sosial demi menjaga kesihatan mental serta hubungan sosial. Apabila seseorang mengurangkan penggunaan teknologi, mereka dapat lebih menghargai alam sekitar, menikmati ketenangan hidup dan memberi perhatian kepada hubungan sosial secara bersemuka. Selain itu, tempoh tanpa digital ini membantu mengurangkan tekanan dan memberikan tumpuan kepada interaksi sosial yang lebih sihat. Perkara ini amat penting bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengimbangi penggunaan teknologi dengan kehidupan harian agar tidak terlalu bergantung kepada dunia digital. Istilah yang kedua ialah ruang semu atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai illusionary space. Ruang semu atau illusionary space ialah ruang yang kelihatan wujud tetapi sebenarnya hanyalah ilusi atau pantulan yang terhasil daripada objek tertentu seperti cermin, permukaan air, kaca atau logam berkilat. Ruang semu digambarkan melalui pantulan landscape pada berbola kaca yang menunjukkan imej landasan kereta api dan persekitarannya secara terbalik serta berbeza daripada keadaan sebenar. Fenomena ini berlaku kerana cahaya dipantulkan oleh permukaan objek lalu menghasilkan gambaran yang seolah-olah mempunyai ruang dan kedalaman. Konsep ruang semu sering digunakan dalam bidang seni, fotografi dan landscape untuk menghasilkan kesan visual yang unik, menarik dan kreatif. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, bahasa tepat, minda hebat.
3: Bahasa tepat, minda hebat. Baik, itu dia perkongsian Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, hari ini merupakan cuti umum juga sempena Hari Wesak. Hari Wesak ni merupakan hari suci yang disambut oleh penganut agama Buddha di seluruh dunia bagi memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, iaitu kelahiran, pencapaian pencerahan dan kewafatan Siddhartha Gautama. Ni mengikut kepercayaan mereka lah. Sambutan ni biasanya diadakan di kuil-kuil Buddha dengan aktiviti keagamaan seperti sembahyang, meditasi, bacaan kitab suci serta amalan kebajikan kepada masyarakat. Jadi Hari Wesak ni sebenarnya juga mengajar nilai-nilai murni, kasih sayang, belah ihsan, kesederhanaan dan menghormati semua makhluk hidup. Sebabnya pada Hari Wesak ni penganut Buddha juga digalakkan melakukan amalan baik seperti menderma, membantu golongan memerlukan dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Kita kat Malaysia ni hidup dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya sangat menghormati perayaan ataupun sambutan yang disambut oleh sesama kita. Jadi untuk rakan-rakan kita yang berbangsa Buddha, selamat menyambut Hari Wesak. Semoga sambutan ini dapat memupuk persefahaman, toleransi serta semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Baik, jom kita nak sambung berhibur lagi dan macam biasa tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti Warta Ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali semula menemani anda. Jadi terus dengar Labuan FM.

0: Tahniah, hadiah, jabutan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir.

0: Kelabu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamal itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya Pak.
3: Sebentar lagi Warta Ringkas akan disiarkan dari bilik berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohani Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rapat sembah dan menzahirkan ucapan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan serta sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Katanya, semoga Baginda Tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta telus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. UMNO Labuan teruskan komitmen menyantuni masyarakat serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi perhatian. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata pihaknya akan terus mendekati masyarakat melalui pelbagai program kebajikan dan kemasyarakatan di Labuan. Antaranya menyampaikan sumbangan beras kepada beberapa bakal pengantin di kawasan Durian Tunjung, Tanjung Arun Layan, Lajau dan Pantai sebagai tanda sokongan serta keprihatinan terhadap masyarakat setempat. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan persiapan pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga selain mengeratkan hubungan antara kepimpinan dan rakyat. Dalam program berasingan, beliau turut menziarahi seorang penduduk di Kampung Belukut dan menyerahkan sumbangan kerusi roda kepada individu yang memerlukan bantuan. Lebih 3,000 peserta bakal harungi cabaran Pearl of Borneo Marathon 2026 dapat sambutan komuniti larian tempatan dan antarabangsa. Pada mesyuarat penyelarasan di Wisma Perbadanan Labuan, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata acara itu merupakan salah satu inisiatif menyokong agenda Labuan 5S Sport Tourism mempromosi Labuan sebagai destinasi pelancongan sukan. Kesiapsiagaan penuh dari aspek logistik, keselamatan, teknikal dan penyelarasan penganjuran antara yang ditekankan. Peserta bakal berentap dalam 4 kategori iaitu 42 km full marathon, 21 km half marathon, 10 km run dan 3 km unity walk. Pasukan medic runner juga bakal diperkenal bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang perlumbaan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang berangin dan malam tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan laut berombak setinggi 3.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di perairan Labuan hari ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi dan sukan laut. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Variasi di Labuan FM.

Baik, Lampuan FM, suara pesisir anda. Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.11 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun berada di jam yang ketiga. Jadi saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Terus berada di frekuensi yang sama, terus setia bersama-sama saya sebab saya akan kongsikan banyak lagi info, hebahan, perkongsian yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Tapi sebelum tu macam biasa, jom saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, 1 Jun 2026. Untuk panduan bersama, Muslimin dan Muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.19 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar 3.44 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.30 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.45 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua Muslimin dan Muslimat. Selepas ini juga kita akan dengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuk hari ini, doa adalah ibadah. Jadi kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa adalah ibadah. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah sebahagian dari ibadah. Muslim dituntut memperbanyak doa dalam setiap aktiviti, dari sekecil-kecil urusan seperti berdoa ketika masuk dan keluar rumah sehinggalah yang besar seperti mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba, sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

dendi. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umurihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan.

Baik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal di jalan yang terbaik dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sedang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh,
1: kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar. Tapi, pintarkah kita? Fikir-fikirkan. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
4: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
5: Yeah.
4: Eh tengok je anak Auntie Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
6: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
3: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Untuk anda, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.53 minit tengah hari dah sekarang ni. Jadi yang sedang menjamu selera makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Jangan lupa untuk terus dengarkan kami di Labuan FM. Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ni, hari Isnin, kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis lelaki. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Jadi terus kekal di frekuensi kami, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan Hayana di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Labuan FM.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, Sari. Oh, Sari. Apa dia? Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Sari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain tu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.
0: Mana tahu tu jumpa jodoh kat sana.
1: Ke situ pula.

0: Terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Kora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: tengok je anak Aunty Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Kamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan hanya di FM Suara Pesisir Anda.
1: Labuan FM.
2: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.
3: Lagu-lagu artis

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, dengan berakhirnya lagu daripada Fajar Nur, Puteri Iklan, maka kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi 1 Jun 2026 hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini. Terima kasih terus memilih Labuan FM sebagai siaran radio pilihan anda. 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Terima kasih terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Untuk anda semua terus setia di frekuensi kami kerana selepas ini macam biasa pukul 2 petang sehingga pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, Corina, dalam segmen EDD. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini menemani anda. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu kita kembali pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Panasnya hari ini.
3: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hai, tengah buat apa tu?
5: Tak kiralah apa saja anda lakukan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari Leo. Apa khabar Biskita Saryani? Mudah-mudahan dikurniakan kesihatan berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusan dan berjalan lancar semuanya. Cuti-cuti Saryani kan? 1 Jun 2026 hari 1 Saryani kita ni berjumpa. Bedangankan kedai aku si Corina di sini yang akan mendangani Biskita semua tentunya dalam segmen Ididih Siok Banar. Dah patah Leo 2 jam nganya. 2 jam dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari nanti si Corina akan mendangani Biskita semua. Pantau siaran kami melalui 103.7 dan juga 89.4 MHz. Boleh juga dengarkan kami, ikuti kami menerusi live Facebook dan juga di TikTok Labuan FM. Ramai-ramai kamu di sana masuk. Jangan lupa tap-tap screen juga. Berikan support kamu, sokongan kamu, arah kami di sini di Labuan FM. Terima kasih atas sokongan semuanya. Bah sempena Saryani, kita ni apa ni orang cuti-cuti ni kan. Bah Metah, dengarkan dulu lagu ni khas untuk semua yang meraikannya.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Dengarkan ini dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4.

Dengarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari dalam segmen EDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Auntie Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Ya, semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: gantai. Luan kan memiusung kahatu. Mun di alun-alun kampung ani, eh jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kanta simbit. Palis-palis.
1: Adeh upanya.
0: Oh bah.
1: Baik Joko indah apa-apa kuming ah.
0: Ya tah.
1: Syukur. Alhamdulillah. Lagaan pa kaya bah kuming.
0: Au si pun jo akan lagaan ah kan laju-laju.
1: Oh.
0: Lihat-lihat jo dangan atu. Upanya kan memius iski-iski hati ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan jemu.
1: Lus, uja mu atu kuming.
0: Ya tah.
1: Ha, jalan ani hak bersama jemu.
0: Oh.
1: Ha, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Mun kan laju ke sana bakalita tu.
0: Hantap losnya tu katua.
1: Ha.
0: Ha, mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya indah not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ha, lo situ kuming.
0: Ya tak.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang atau.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda te makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya ketua.
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kuming.
0: Nangku.
1: Bukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kuming, nah, awe, au ketua, ketania sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betul angso atau.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Ya
1: dangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Oh ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nda dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan?
1: Iya tah bah, sambil-sambil tu kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ya ni kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu.
0: Ade.
1: Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi.
1: Oh.
0: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Inda berapa kebalasan anginnya? Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ya macam karan jo batu. Ha, inda berapa mencukupi bah? Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Atu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: sepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kintani.
1: Baik, terima kasih diucapkan untuk semua yang terus berdengarkan kedai aku si Corina di sini dalam segmen ini di Sio Kebandar. Ramai yang bercuti-cuti ni kan, santai-santai saja. Tapi apapun, terima kasihlah aku ucapkan untuk rakan-rakan yang sudi juga nyorang kan mendengarkan si Corina di TikTok Lawan FM. Terima kasih orang lain, terima kasih Azira, terima kasih Savlan, terima kasih Eagle JY dan yang lain-lain lagi lah, anda tersabut namanya, minta maaf ku. Terima kasih Pihan Azmi. Okey, sedikit perkongsian lah menerusi rampaian kita ni seharian ni. Okey, ada perkongsian menerusi ini berkenaan dengan khasiat madu kasirat. Nah, tahu kamu kan Joto, siapa yang selalu kelimbang ada terbekirim ataupun ke Brunei madu kasirat. Nah, sebenarnya ni ia bukanlah cecair madu labah kan. Mangkali yang tak tahu tu kan pikirnya madu kasirat ni madu. Oh, bukannya madu lebah tu melainkan ini sebenarnya sejenis kuih tradisional warisan masyarakat Melayu Brunei dan juga etnik Brunei, yang mana walaupun namanya tu madu, ia merupakan hidangan seakan-akan dodol herba. Kan ia bentuk damit petsagi kan. Dodol herba yang diperbuat daripada adunan baras, gula anau, gula kabung, kelapa dan juga campuran pelbagai jenis rempah-rempah ratus tradisional. Jadi khasiat madu kasirat ini untuk kesihatan, disebabkan cara pembuatannya tu unik kan, dan yang menggunakan ramuan herba asli. Jadi kuih tradisi ini dipercayai mempunyai pelbagai khasiat semula jadi untuk tubuh badan kita ni. Apa antara khasiatnya tu adalah untuk menyegarkan tubuh badan, yang mana gabungan rempah ratus memberikan kesan hangat yang membantu memulihkan tenaga dan kesegaran fizikal. Kemudian ia juga membantu membuang angin dan memanaskan badan. Sebab kenapa? Kandungan rempah panas seperti jintan manis, jintan putih, lada sulat, cengkih, halia dan lengkuas memang efektiflah untuk membuang angin dalam badan. Selain itu juga ia juga melancarkan aliran darah. Herba-herba yang ada di dalam resepi ini, ia membantu melancarkan sistem peredaran darah sama melegakan lenguh-lenguh otot. Jadi selain itu jualah kan, baik juga untuk pemulihan ibu-ibu ataupun mama-mama yang berpantang, dalam pantang itu kan, yang baru lepas beranak. Sebab kenapa? Sifatnya yang berasaskan herba dan rempah ratus pemanas. Jadi ia ini dijadikan apanya, snack herba tradisional lah yang baik untuk wanita selepas bersalin. Itulah kan. Dan antara rempah ramuan utama yang ada dalam kuih tradisional ini ataupun madu kasirat, dari ia diadun daripada rempah ratus yang tersendiri, antaranya jintan manis macam aku sebutkan tadilah, jintan manis, jintan putih, ketumbar, bunga cengkih, buah pelaga, lada, sulah, serai, lengkuas. Dan mungkin kadang-kadang ada orang mungkin lain lagi ada resepi dimasukkannya kan, anda kita ni tahu. Macam kali kamu suka kah makan madu kasirat ni? Kalau macam kali aku, memang payah lah sebab ia memang herba kan. Rasa herba tu kuat, jadi dah aku berapa terpakai lah. Dah tahulah kalau kamu kan. Okeylah, itu sedikit perkongsian dalam khasiat rampaian kita ni seharian. Ini dia, siapa nak teruskan bersama-sama dengan kami.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

MC Silent House, yo. Sintak lagu punya pukulan.

Okey, itu lagu nyanyian daripada MC Saleh dan juga DJ Phoenix dengan lagunya Sintak Labuh, membawakan kita ni ke pukul 2.55 minit malam hari. Indah kerasahan kan pukul 3 sudah sekarang ni. Jadi pukul 3 macam biasa tentu hari ni hari 1 kan. Kita ni ada sketsa Rumah Kadai masuk episod ke-21 sudah dengan topik yang dibawakan hari ni, Kotak Aduan. Nah, apakah cerita bis dia ni? Sama-sama kita didengarkan pukul 3 malam hari nanti. Teruskan bersama-sama kami. Ini di Siok Benar, si Corina di sini mendangani bis kita.

0: panuh sudah kutak aduan ani. Eh, mana-mana jumpa si Danny. Eh, pasan ku ah. Palung bata joku nyobok kalamai. Panuh tak ya? Eh, sangal membaca ni ah.
1: Dah usah tak mongot baca ti saja burhan. Mun aduannya yang membina dapat kita usahakan. Menambah baik perkhidmatan.
0: Membina ti akang, anu, Musakim. Cuba aku dengarkan dulu apa bisi dia komplain ni. Aing minuman luan sajo eh. Aing mineral asa telaga truli indah laju kah? Ya apa ni? Mujik kadai lama. Macam-macam jua. Dengan jelama ni mana?
1: Atau mana? Sandi jua jelama tu. Indah sajuk salah. Luan sajuk salah. Mujik kuat salah. Mujik pelahan pun salah. Eh, siapakah yang hantar pakai luar tato? Eh.
0: Nah, aku rasa ni siapa lagi ni? Indah lain, indah bukan.
1: Siapa?
0: Bukan orang jauh ni. Johan segala Johan. Kau tak kota ni.
1: Siapa?
0: Kak Sili nama di baik.
1: Ada.
0: Yang sikapnya yang hanya lu satu bah.
1: Kak Sili. Mun pasal troli atau ah. Alam batah ni, semua troli sudah diusai.
0: Mana?
1: Batis-batis yang pilai sudah diganti. Mun kan laju, so yang bawa labun jini atau. Kumpum tu mamius.
0: Atau tabalak kulit mata.
1: Anda lagi.
0: Mun luan mamius.
1: Nah.
0: Tababot bulu matanya dia kan. Eh, hantar joy.
1: Oi.
0: Semua aduan ni dalam kotak ni bah. 90% ah Kak Sili yang punya aduan.
1: Astaga.
0: Eh, segitu mana?
2: Apa kamu sabut-sabut atuh?
1: Panjang umurnya.
2: Namaku Sili, Kak Sili, Kak Sili. Hei, jangan macam-macam ah. Waduh, kan kamu asida yang bos kamu ato. Kamu berdua Pak Burhan, Mustaqim, ha? Ih, biar kamu kada mah bah.
1: Di. Kita rupanya kasih li. Bila sampai bisa kita seriannya micing sama bincu tang menala.
2: Jangan takkan menungkan luka cerita kamu berdua, ha? Doi. Idai jauh batu sadak sudah ku terdengar. Kamu sabut-sabut namaku. Kak Sili. Tertawa lagi tak? Pandai juga kamu berdua ni ngalimut pula.
0: Bukan ngalimut ni Kak Sili. Baca ita yang benarnya. Aduan kita paling banyak dalam kotak aduan ni bah.
1: Nah,
0: bagai sebanyak juga kita ni.
2: Jadi apa tak gunanya kotak aduan atau disediakan? Aku tanya kamu, apa bedanya? Nah, tentu dia untuk membuat aduan yang pelanggan indah puas hati. Mahati kau tak?
1: Mahati tu mana? Nganya memberi hairan. Nama kita tak paling top tu. Paling banyak tu tukang komplain. Ini kita sangal kah itu?
2: Tidak, aku pandai sangal. Bagus. Apakah disangalkan? Tidak. Anibah. Yang misaga Anibah. Contoh macam lihat.
0: Mana?
2: Ikal ni ba, ikal hantak ba. Apa gayanya kan mapak? Menyangka ba batang lihi ni. Duh, jauh-jauh palis.
0: Aduh, kasih li.
2: Mananya tahi.
0: Bawa ia ke salon. Luskan mi kita tu kasih li.
1: Tau ba?
0: Mundamanya sudah mi sega ba. Andang teh, indah lus jamu kasih li. Baulah bana kita ni ah.
1: Awi. Kasih li. Karena kotak aduan ini disediakan andang untuk menerima apa jua aduan. Pihak kami cuba sedaya upaya dan memperbaiki setiap kelemahan kami.
2: Atuh aku indah ku mau tahu tu, indah ku mau tahu. Yang penting apa gayanya ni nana lihat ni segala ni bahan tak ikalnya dia. Apa gaya kan meluaskan ni? Ini licik ku makan ni jamu. Jangan dijual lah, jangan dijual.
0: Ini macam mana itu mana?
1: Awe.
0: Nasib kau pelanggan rumah kada ya. Amun indah iman nanti ya. Anu bunti kuta ya.
2: Pelanggan adalah king. Ani bah. Duh, aing pun dah sajuk. Gulayan. Atau bah. Duh, lingku. Habis hantap. Lungku. Dia dengan nani. Indah pres. Data ya. Baik.
1: Allah. Ampun. Tak kubana. Bagai-bagai saja kita ni kasih lihat.
2: Bukannya bagai-bagai yang benar bani ba. Miani ba. Aku jamu gigitan ku jamu ani ba. Miani ba. Apa gaya ni kan meluruskan kan.
1: Lain tokoh Burhan.
0: Ba Musakim. Kau melain kan
1: kasih lihat. Ada aku tak lagi disuruhnya.
0: Aku kan membaca aduan yang lain lagi.
1: Ada.
0: Pandai-pandai tokoh tu Musakim meluruskan anu menghindal kasih lihat. Sibuk.
1: Apa juga gayanya? Mun rambut keriting berlaku diluruskan. Animia ni. Bati akal ku kalau baik ku menyambung kerajaan ku ni.
2: nanti atas mana nanti bersih ni.
1: Abraham ambil barang tu sana.
2: Bersih tinggalkan aku.
1: Awas.
2: Jaga kamu berdua. Kamu indah mau meduli aku. Tunggu kamu tunggu. Panuh lagi ni kang kutak aduan ulih kau ni. Lihat tak, lihat. Bani kamu nak melayan aku, pelanggan King. Ih, tunggu kamu berdua, tak King.
1: Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu,
2: tunggu, tunggu, tunggu.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4, pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Kuta tuh si Corina bah, dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang taru setia bersama-sama dengan kami. Untuk yang mengikuti kami menerusi live Facebook Labuan FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita ni yang memeriahkan live TikTok kita ni. Kami ada main permainan di sana. Siapa-siapa yang mau join kami punya permainan petang ani, bah, sebut-sebut kamu ke TikTok Labuan FM live sekarang ani. Terima kasih Omar. Terima kasih Muhammad Yusof, terima kasih Bia, terima kasih Kak Razina Mazani, terima kasih Ali Muhammad Bahrijan, Nur Kolis, terima kasih Salbiah Ajis juga, terima kasih menyubuk live kami sehari ini. Untuk rakan-rakan di TikTok Hafiz, terima kasih Eagle JY, terima kasih Zalina Syahriwandi, ABCFG, Awang Alai, Azira, siapa lagi tadi? Ibra, siapa lagi ya namanya tadi ya, ada yang karang datang, Dayang Delima, terima kasih. Ramai yang ada menyubuh kami di sini, terima kasih join. Jangan lupa terus bagi jawapan kamu, okey. Apapun sebelum kita ni meneruskan hiburan ni, aku kongsikanlah dulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi harian ni 1 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.44 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.30 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.45 minit malam, solat fardu subuh esok pukul 4.50 minit pagi, dan waktu syuruk pukul 6.04 minit pagi. Dan insyaAllah pukul 3.44 minit malam hari nanti, kita ni rahatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Teruskan bersama-sama dengan kami di Siu Banar.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah, antah dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tukumeh.

0: Tahu kan si Kuming.
1: Lagi.
0: Pengusaha kedai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu, Japar. Eh, kabang kampis terus hidung kau.
0: Ya, bukan apa betul, Kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah.
1: Oh.
0: Tapi orang melihat kedaimu ni bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durang kan kemari jo tu.
1: Eh, atu tah yang menjadi keutamanku tu, Japar. Amun kawasan di dalam sama di luar kedai makan kau ni bersih, nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam itu tentu peniaga yang baik. Patut tak kawan ini jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain, Kuming.
1: Ini apa tu, Jafar? Itu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tahu orang datang sama makan-makan selisa.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Baik, dah kesedaran 3.31 minit malam hari sudah sekarang ini. Apapun, terima kasih sekali lagi kuucapkan untuk semua yang terus kakal bersiaran bersama-sama Labuan FM. Dan sekali lagi, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.44 minit malam hari itu sekarang. InsyaAllah kita ni rehatkan hiburan pukul 3.44 minit malam hari. Dan sedikit dah makluman juga, lebih 3000 peserta bakal mengharungi cabaran Pearl of Borneo Marathon 2026, sambutan komuniti larian tempatan dan antarabangsa. Jadi dalam mesyuarat penyelesaian di Wisma Perbadan Labuan juga, acara itu merupakan salah satu inisiatif menyokong agenda Labuan 5S Sport Tourism, mempromosikan Labuan sebagai destinasi pelancongan sukan, yang mana kesiapsiagaan penuh dari aspek logistik, keselamatan, teknikal dan juga penyelarasan penganjuran antara yang diketekankan lah. Jadi peserta bakal berentap dalam 4 kategori, iaitu 42 km full marathon, 21 km half marathon, 10 km run dan juga 3 km unity walk. Jadi pasukan medic runner juga bakal diperkenal bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang perlombaan atau nanti. Okeylah, apapun, terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk semua pendengar-pendengar setia yang menonton juga mengikuti kami. Tak kisahlah menerusi media sosial Labuan FM dan juga frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selepas ini jangan lupa kakal terus sebab ada dangan lagi dalam segmen destinasi yang akan mengambil alih selepas ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa adalah ibadah. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah sebahagian dari ibadah. Muslim dituntut memperbanyak doa dalam setiap aktiviti, dari sekecil-kecil urusan seperti berdoa ketika masuk dan keluar rumah sehinggalah yang besar seperti mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba, sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umurihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, jalan yang terbaik, dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam segmen Destinasi dari pukul 4 hinggalah pukul 7 malam nanti. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih kepada frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati pelbagai info semasa, fakta menarik serta lagu-lagu terbaik khas buat anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Corina yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Bandar, kan? Okey. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Buat anda yang tengah bercuti di rumah, kita ucapkan selamat berehat. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari tempat kerja, tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, petang ini menerusi segmen variasi, kita singgah seketika di ruangan istimewa iaitu ruangan Cafe Galaxy. Sebuah ruangan imajinasi yang akan membawa kita mengembara merentas benua dan budaya hanya dengan melalui alunan muzik antarabangsa. Petang ini biarkanlah setiap lagu menjadi pasport rasa yang akan membawa kita terbang jauh ke kota-kota yang mungkin belum kita pernah jejaki namun dekat di hati melalui melodi dan liriknya. Jadi walau di mana anda berada pada saat ini, sama ada di jalan raya, di pejabat, mahupun di rumah ataupun mahupun yang sedang menikmati redupnya petang di tepi jendela, biarkan Cafe Galaxy menemani anda dengan seleksi lagu-lagu antarabangsa yang penuh warna dan cerita. Baiklah, kita lainkan dulu lagu daripada Shay, Sayang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mengubah frekuensi Anda. Segmen Destinasi akan terus menemani Anda.
1: Zari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
2: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
1: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
2: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
1: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
2: Betul.
1: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
2: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
1: Aku suka ayat tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
2: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
1: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
2: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
1: Betul.
3: Hiburan berinformasi. Laman FM.

0: Lain kali kalau nak lalu lalang depan orang, minta izinlah. Tak pun lalu je tempat lain. Kan luas tu.
1: Adik tak sengaja lah bang. Lagipun adik nak cepat. Adik minta maaf ya bang.
0: Ha, lain kali ingat pesan mami baba. Ha, lagi satu. Kalau nampak baba atau mami tengah bercakap dengan orang lain, adik janganlah menyampuk. Orang nak cakap, adik pun sibuk juga nak cakap.
1: Alah, adik cuma cakap je, tak boleh ke?
0: Boleh, tapi tunggulah orang lain tu berhenti bercakap. Tak pun, minta izinlah kalau nak bercakap.
1: Adik tu bukan apa. Adik takut lupa apa yang adik nak cakap. Tu je bang.
0: Yalah, tapi kita kenalah hormati orang yang lebih dewasa yang sedang berbual. Jangan menyampuk sesuka hati. Nanti orang kata adik yang tak ada adab.
1: Eh, tenanglah macam tu. Nanti pecah hati adik sebab orang kata adik tak ada adab.
0: Ha, tahu pun. Sebab tu sebelum nak lalu depan orang dewasa atau nak bercakap, mintalah izin dulu. Macam tu kan lebih sopan.
1: Yalah abang, lepas ni adik tak buat lagi. Terima kasih abang, selalu ingatkan adik.
0: Sama-sama, kita kenalah saling ingat-mengingati untuk kebaikan bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Yang mana petang-petang ini saya mau kongsikan satu fakta menarik dan mungkin ramai juga yang perasan berkenaan dengan fakta ini. Jadi kalau dalam filem, kartun ataupun dalam di video media sosial, setiap kali orang itu mendapat idea secara tiba-tiba, mesti akan muncul mentol di atas kepala. Betul kan? Dia macam contoh bila kita fikir, tiba-tiba kita dapat idea terus macam ting. Tiba-tiba ada lambang mentol di kepala kan? Jadi pernahkah anda terfikir kenapa simbol idea itu digambarkan dengan mentol dan bukannya benda lain? Dia sebenarnya ada kaitan dengan otak manusia sendiri, yang mana tahukah anda, otak manusia sebenarnya boleh menghasilkan kira-kira 20 hingga 35 watt tenaga elektrik, dan jumlah itu bahkan cukup untuk menyalakan sebuah mentol kecil seperti lampu LED. Menarik kan? Jadi sebab itulah bila kita fikir-fikir, tengah fikir-fikir kan, tiba-tiba dapat idea terus ting muncul mentol. Okay. Namun sebenarnya dalam otak kita tu dia bukanlah seperti elektrik yang di rumah yang terhasil daripada apa ni orang kata aliran wayar dan juga suis. Sebaliknya ia berlaku melalui pergerakan zara-zara kimia yang bermuatan elektrik yang dipanggil sebagai ion ataupun ION, yang bergerak keluar masuk merentasi sel saraf atau neuron di dalam otak kita. Jadi sebab itulah apabila seseorang itu mendapat ilham ataupun idea yang baru, mentol sering digunakan seolah-olah macam otak kita sedang menyalakan dan menghasilkan cahaya inspirasi. Tapi bezanya kalau mentol di rumah ni, kalau rusak kita boleh tukar di kedai kan. Tapi kalau idea dah muncul-muncul, mungkin otak kita perlukan kopi, rehat ataupun mungkin tunggu gaji dulu kali baru masuk. Tunggu gaji masuk dulu baru mungkin dia boleh menyala balik. Okay, mungkin lah kali kan. Dan itu dia serba sedikit fakta menarik yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan sekiranya anda menginginkan lebih banyak fakta dan juga info-info menarik, teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: teruskan berlibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berlibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Yeah, semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Dengarkan Labuan FM setiap hari.

0: destinasi hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, di sini ada satu kisah yang ingin saya kongsikan khusus buat anda yang minat aktiviti hiking ataupun mendaki. Bila kita sebut je pasal hiking ni kan, semestinya ramai yang suka, memang ramai yang suka aktiviti ni kan. Sebab sekarang ni boleh dikatakan aktiviti hiking ni sudah menjadi salah satu trend dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam golongan remaja ataupun kadang-kadang orang dewasa pun suka juga hiking ni. Jadi di sini ada yang suka hiking sebab mau tengok sunrise ataupun sunset. Ada juga yang hiking ni sebab mau healing konon. Menghiling-hilingkan perasaannya. Gitu. Dan biasanya kalau orang hiking dia akan ada dua tempat je. Kalau anda pantai, bukit. Antara dua tu je orang akan pergi healing. Dan namun dalam keseronokan yang menikmati alam semula jadi, aspek keselamatan juga jangan dipandang ringan. Sebab baru-baru ni ada satu kisah yang mana seorang lelaki berdepan dengan detik cemas apabila terpaksa dibawa turun menggunakan pengusung selepas dipercayai tergelincir ketika melakukan aktiviti pendakian di air terjun Jeram Perlus. Jadi mangsa pun dilaporkan mengalami kecederaan pada kedua-dua kaki sehingga tidak mampu untuk berjalan. Dan menurut laporan, anggota bomba terpaksa mendaki hampir 8 km untuk sampai ke lokasi mangsa. Dan setelah dibuat pemeriksaan, mangsa disyaki mengalami patah kaki kiri serta kecederaan pada kaki kanannya. Apa yang lebih mencabar lagi, operasi membawa turun mangsa mengambil masa yang panjang kerana keadaan muka bumi yang sukar, selain berat badan mangsa yang dianggarkan sekitar 100 hingga 110 kilogram. Jadi anggota penyelamat memang berusaha keras jugalah untuk memastikan mangsa dapat dibawa keluar dengan selamat. Dan akhirnya mangsa juga berjaya dibawa turun, seterusnya diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan sebelum dihantar ke Hospital Ampang untuk rawatan lanjut. Jadi kepada anda yang suka hiking tu, jangan lupa untuk buat persediaan secukupnya. Pakailah kasut yang sesuai, bawa air yang mencukupi, dan yang paling penting sekali, jangan terlampau dipaksa kalau penat. Kadang-kadang baru separuh jalan kan, sudah macam tercungap-cungap. Tapi dia bilang, bila ditanya, okey kah? Okey, bani steady bilangnya. Padahal kapus-kapus sudah. Itu je. Jadi kalau rasa macam betul-betul penat, sudah ambil masalah sekejap, rehat 1-2 minit, lepas tu baru sambung balik. Biarkanlah pendakian anda tu diiringi dengan rasa sabar. Apapun, dalam apa juga aktiviti yang anda lakukan, ingatlah keselamatan itu perlu sentiasa jadi keutamaan. Baiklah, kepada anda, jangan tukar frekuensi ini sekiranya anda ingin lebih banyak info dan juga fakta menarik serta lagu-lagu terbaik. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, dan akhirnya tirai Cafe Galaxy kita petang ini perlahan-lahan dilabuhkan. Meninggalkan sisa melodi yang mungkin masih bergetar halus di hati para pendengar. Dan terima kasih kepada anda yang menemani perjalanan kita pada hari ini. Mengembara bersama dengan lagu-lagu antarabangsa yang hadir membawakan warna, rasa dan juga cerita dari pelbagai penjuru dunia. Ada lagu yang menghidupkan kenangan, ada yang menenangkan fikiran dan ada juga yang diam-diam menyentuh sudut hati yang paling dalam. Begitulah indahnya muzik. Walaupun berbeza bahasa dan juga budaya, ia tetap mampu menemukan manusia dengan rasa yang sama. Semoga petang ini dapatlah memberi sedikit ketenangan buat jiwa yang lelah, sedikit senyuman buat hati yang sunyi dan juga sedikit cahaya buat mereka yang sedang mencari semangat untuk meneruskan hari. Dan untuk pengetahuan anda juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun di aplikasi App Store dan juga Play Store secara percuma. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Maka teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.
3: Labuan FM.
4: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

sedang berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Labuan yang boleh anda kunjungi, yaitu Pantai Layang-Layangan. Pantai Layang-Layangan merupakan salah satu pantai paling popular di Pulau Labuan, terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan suasana santai untuk seisi keluarga. Pantai ini menjadi lokasi tumpuan penduduk tempatan untuk beriada, berjoging, berkelah serta menikmati angin laut terutamanya pada waktu petang. Keunikan Pantai Layang-Layangan ialah pemandangan matahari terbenam yang cantik selain kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, gerai makanan dan kawasan lapang untuk aktiviti santai. Ia juga sering menjadi lokasi acara komuniti dan festival tempatan. Ringkasnya, jika berkunjung ke Labuan, Pantai Layang-Layangan ialah destinasi wajib singgah untuk menikmati keindahan pantai, suasana tenang dan keunikan gaya hidup masyarakat setempat. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

0: mengubah frekuensi Anda. Segmen Destinasi akan terus menemani Anda.
1: Peace on Air.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ratno Mitra Tarno, dikenali Si Malik. Dalam bidang jasana ini sudah hampir 24 tahun. Start dari tahun 2002 sampailah sekarang, 2026. Dulu berkadai di Pasar Lama, sekarang ini di UTC Labuan. Mulanya dari apa? Dulu habis belajar tahun 2002 dari Institut Kemerin Betul Mal, mengambil jurusan jahitan pakaian lelaki dan perempuan. Sekarang ni di UTC ni, di kedai ni, kami menerima tempahan baju Melayu moden, traditional, baju kurung moden, traditional, alteration, sama baju-baju sekolah anak lah. Yang paling banyak, baju Melayu lelaki, moden dan traditional. Kalau menjahit ni, ramai yang pandai menjahit. Tapi tidak ada minatnya, kurang minatnya tu. Menjahit ni daripada minat jua. Baru tak berhasil menjahit ni. Baru tanya orang kalau tidak minat, tidak jua. Itu jua. Kali dengan minat, baru tak berhasil cuman ni. Membuka kadai.
1: Peace on Air.
3: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: mengubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Labuan FM.
2: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Had umur 16 tahun untuk akaun media sosial baru berkuat kuasa. Pearl of Borneo Marathon sasar 3,000 peserta. Berita sepenuhnya. Kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun baru di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube susulan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang bermula hari ini. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, pelaksanaan kedua-dua kod itu dibuat di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penyedia perkhidmatan media sosial berlesen diwajibkan melaksanakan sistem pengesahan umur pengguna serta menyediakan ciri keselamatan yang bersesuaian mengikut peringkat umur. Bermula 1 Jun, hanya individu berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun baru. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan sebelum sebarang sekatan dikenakan terhadap pengguna bawah umur yang terlibat. Sementara itu, Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar atau sponsored advertisement di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal merupakan antara tanggungjawab baru di bawah Kod Pengurangan Risiko RMC. Beliau berkata kod tersebut akan berkuat kuasa esok di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, dan terpakai kepada penyedia platform media sosial yang diklarifikasikan

0: sebagai pemegang lesen, iaitu yang mempunyai lebih 8 juta pengguna di Malaysia. Polis meningkatkan rondaan pencegahan jenayah di kawasan perumahan sempena musim cuti persekolahan bagi memastikan keselamatan kediaman yang ditinggalkan pemilik ketika bercuti sentiasa terpelihara. Melalui rondaan cegah jenayah yang dilaksanakan anggota polis membuat pemantauan di kawasan perumahan premis perniagaan dan lokasi tumpuan bagi mencegah kejadian jenayah seperti pecah rumah serta kecurian. Selain rondaan berkala, polis turut menjalankan lawatan pemantauan keselamatan ke rumah-rumah yang ditinggalkan sepanjang tempoh percutian. Hasil pemeriksaan mendapati kebanyakan kediaman berada dalam keadaan baik dan selamat tanpa sebarang unsur mencurigakan dikesan. Orang ramai dinasihatkan memastikan pintu dan pagar rumah dikunci dengan sempurna serta memaklumkan kepada jiran atau pihak polis kiranya meninggalkan kediaman dalam tempoh yang lama bagi membantu meningkatkan tahap keselamatan sepanjang musim cuti persekolahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suria Hidup KPDN Labuan terus mempergiat pemeriksaan serta pemantauan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan 2026 dan Obstiris 4.0 bagi memastikan pematuhan peniaga terhadap peraturan yang berkuat kuasa. Pasukan penguat kuasa telah menjalankan pemeriksaan di premis peruncitan, stesen minyak dan pelbagai premis perniagaan di kawasan bandar serta luar bandar Labuan. Sebanyak 69 premis diperiksa sepanjang operasi dijalankan dan hasil pemantauan mendapati semua premis mematuhi peraturan di bawah seliaan KPDN. Tiada kesalahan dikesan dan tiada tindakan penguatkuasaan diambil. KPDN turut memaklumkan bekalan barangan kawalan berjadual termasuk petrol dan diesel di Labuan berada pada tahap mencukupi, manakala harga barangan kawalan jualan dijual mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan. KPDN Labuan akan meneruskan pemeriksaan secara berterusan bagi melindungi hak pengguna serta memastikan aktiviti perdagangan berjalan secara adil, beretika dan mematuhi undang-undang.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. UMNO Labuan teruskan komitmen menyantuni masyarakat serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi perhatian. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata pihaknya akan terus mendekati masyarakat melalui pelbagai program kebajikan dan kemasyarakatan di Labuan. Antaranya menyampaikan sumbangan beras kepada beberapa bakal pengantin di kawasan Duren Tunjung, Tanjung Arun Nelayan, Lajau dan Pantai sebagai tanda sokongan serta keprihatinan terhadap masyarakat setempat. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan persiapan pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga selain mengeratkan hubungan antara kepimpinan dan rakyat. Dalam program merasingan, beliau turut menziarahi seorang penduduk di Kampung Belukut dan menyerahkan sumbangan kerusi roda kepada individu yang memerlukan. Lebih 3,000 peserta bakal harungi cabaran Pearl of Borneo Marathon 2026 dapat sambutan komuniti larian tempatan dan antarabangsa. Pada mesyuarat penyelarasan di Wisma Perbadanan Labuan, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, acara itu merupakan salah satu inisiatif menyokong agenda Labuan 5S Sport Tourism mempromosikan Labuan sebagai destinasi pelancongan sukan. Kesiapsiagaan penuh dari aspek logistik, keselamatan, teknikal dan penyelarasan penganjuran antara yang ditekankan. Peserta bakal berentap dalam 4 kategori iaitu 42 km full marathon, 21 km half marathon, 10 km run dan 3 km unity walk. Pasukan medic runner juga bakal diperkenal bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang perlumbaan berlangsung. Seterusnya laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Had umur 16 tahun untuk akaun media sosial baru berkuat kuasa. Pearl of Borneo Marathon sasar 3,000 peserta. Sekian Warta Labuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey! Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula kepada perkembangan sukan permotoran yang mana pelumba muda negara, Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya menghadiahkan podium sulung buat Malaysia dalam kejuaraan motosikal dunia selepas menamatkan perlumbaan MotoGP, Moto Grand Prix, Grand Prix di Itali. Di tempat ketiga di litar Mugello hari ini. Dan pelumba pasukan Ion Credit MT Helmet MSI itu mempamerkan tunggangan yang cukup konsisten sepanjang perlumbaan sebelum berjaya menamatkan saingan di belakang pelumba Red Bull KTM Ajo Brian yang muncul sebagai juara, manakala tempat kedua pula dimiliki oleh Alvaro Carpe. Kejayaan ini pastinya menjadi detik paling bermakna buat Hakim Danish kerana ia hadir pada musim pertamanya bersaing secara sepenuh masa di pentas kejuaraan motosikal dunia. Dan lebih membanggakan lagi, podium di Mugello itu turut menamatkan penantian hampir sedekad Malaysia untuk kembali berada dalam kelompok 3 terbaik saingan Moto3 sejak kali terakhir dicapai oleh Khairul Idham Pawi menerusi kemenangan di Grand Prix Argentina pada tahun 2016. Pencapaian tersebut sekaligus dapat membuktikan perkembangan positif Hakim Danish yang sebelum ini beberapa kali hampir menaiki podium selepas mempamerkan aksi kompetitif dalam beberapa pusingan musim ini. Keputusan cemerlang di Litar Mugello itu juga mengukuhkan reputasi beliau sebagai antara prospek yang paling cerah negara dalam arena perlumbaan motosikal antarabangsa, dan diharapkan kejayaan ini juga terus menjadi pembakar semangat buat pelumba muda negara untuk mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Apapun kejayaan yang dicapai oleh Hakim Danish Ramli ini bukan sekadar satu catatan keputusan perlumbaan, tetapi turut menjadi lambang kebangkitan dan juga harapan baharu kepada sukan pemotoran negara di pentas antarabangsa. Dan diharapkan juga pencapaian ini akan terus menjadi pembakar semangat buat beliau untuk melangkah lebih jauh, seterusnya konsisten berada dalam kelompok terbaik di dunia serta membuka lebih banyak peluang kerjaya, membuka lebih banyak peluang kejayaan pada masa akan datang. Baiklah, kepada anda, kekal di frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang mana kami akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan khas buat anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang di

0: diiringi alat musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

Bella, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertemankan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih bekerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan Labuan FM walau di mana jua anda berada. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 1 Jun 2026, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Waktunya adalah pukul 6.30 minit petang nanti. Maka marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk doa adalah ibadah, diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk umur, ilmu, harta dan tubuh badan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa adalah ibadah. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah sebahagian dari ibadah. Muslim dituntut memperbanyak doa dalam setiap aktiviti, dari sekecil-kecil urusan seperti berdoa ketika masuk dan keluar rumah sehinggalah yang besar seperti mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba, sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, berjalan yang terbaik dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Dan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Seperti yang kita selalu perkatakan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna untuk anda. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM. Ruangan Nurani hanya di Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Chill and charge.
3: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini topiknya adalah sikit lagi. Lain macam dia punya topik hari ini kan. Okey, sebenarnya topik hari ini adalah inspirasi daripada satu pengalaman saya mengerjakan umrah tahun 2024. Tuan-tuan, masa tu saya buat jemaah umrah saya momen ini terjadi di satu malam lah. So masa tu free and easy. Jadi saya pun teks dalam grup saya punya jemaah umrah. So saya beritahu, okay, Tuan Haji, Puan Hajah, kepada tuan dan puan yang mungkin malam ni mau join saya pergi Jabal Nur, boleh listkan nama lah. So diorang pun listkan nama. Dan dipendekkan cerita, mana-mana jemaah yang join saya hari itu, saya pun bawa diorang, arrangekan transport dan kami pun sampai di Jabal Nur. So tuan dan puan, kepada yang mungkin sudah pernah mengerjakan umrah, anda boleh dapat gambaran kan macam mana Jabal Nur ni, tinggi dia. So long story short, saya pun arrangekan jemaah dan masa tu, masa mau mendaki bukit ni, saya pun bagi tahu dengan jemaah, okey Tuan Haji, jemaah yang saya hormati sekalian, saya bagi tahu kita akan Tuan Haji dan Puan Haja akan naik. So saya pun bagi tahulah, ikut saja tuan ni, ada salah seorang jemaah kami yang memang mau naik sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab saya masa tu agak penat. So saya pun decide untuk bawa diorang di checkpoint yang pertama saja. So saya pun bagi tahulah, saya bagi tahu, okey ikut tuan ni, saya bilang. So dia akan guide ke atas. So saya sampai di sini saja sebab saya agak letih hari ini. So tidak apa, tuan dan puan boleh teruskan naik sampai gitu. Lagipun dia punya direction tu straightforward saja, turun dan naik dan turun, satu direction sajalah. So masa saya bagi tahu yang saya tidak naik, one of kita punya jemaah bagi tahu, "Aih, come on lah Tuan Rizal, dah kan nak naik kan, sikit je lagi." So saya pun bagi tahu, Okeylah, saya pun naik lah. So, kami pun naik sama-sama. Tapi again, masa saya naik tu, saya pun tiada intention mau sampai atas puncak. So, saya pun sampai satu part, saya pun stop, saya pun rehat, saya pun beritahu, "Oi, macam saya tak larat sudah ni, Ji," saya bilang. So, one of the jemaah yang racun saya tadi, dia bilang, "Oh, okey, tak apalah Tuan Rizal rehat, nanti jumpa di bawah nanti eh," dia bilang. So, saya pun beritahu, okey. So saya pun berehat di tempat yang checkpoint yang kedua ni. So dah lama, rupa-rupanya ada jemaah yang terlambat tadi dekat belakang, dia pun baru berlalu dan dia nampak saya duduk. So dia pun beritahu, "Eh Tuan Rizal, nak naik kah?" So saya pun beritahu, "Alamak, saya penat lah tuan, dah apalah tuan dan puan naik dululah." Dan dia pun sekali lagi, "Come on Tuan Rizal, sudah naik ni, naiklah, jomlah sama-sama." Dia cakap macam tu kan. So come on Tuan Rizal, sikit lagi. So saya pun kata, Okeylah, jomlah. Kita pun layan kan. So naik. Sampai dah separuh bukit tu, atas sikit. Dan kemudian saya pun duduk, aduh penat ni. Sebab saya masa tu bertugas, saya bawa jemaah. So saya agak letih lah kan. Sebab bertugas ni kita bersedia 24/7 kan. Jadi masa tu saya pun bagitahu dengan jemaah yang racun saya kali kedua ni. So saya pun beritahu, "Tuan dan puan naik dululah, saya macam letih sangat ni, saya takut nanti tak larat lah kan." So dia pun kata, "Okeylah tuan, nanti kita jumpa di bawah eh," dia cakap begitu. So saya pun kata, okey. So saya pun duduk, dorong pun naik. tak lama, ada lagi satu jemaah yang saya kenal. So, dia bilang, eh, tuan, sampai sini ya, tuan. So, saya pun beritahu, ah, tuan, letih ya, tuan. Alah, come on, tuan. Sikit dia lagi. Lepas tu, come on, come on, come on, come on. Dia pun push saya, kan. So, saya pun beritahu, okeylah, okeylah, okeylah, naiklah. So, naik punya naik, naik punya naik. Last-last, alhamdulillah, sampai ke puncak akhirnya. Walaupun saya mau decide, mau berhenti sudah, kan. So, sampai di atas bukit, Masya Allah, luar biasa pemandangannya. Sebab apa, sebelum ni, saya hanya naik waktu pagi. Tapi malam, dia punya pemandangan luar biasa, tuan-tuan. So, tuan-tuan, apa pengajaran daripada aktiviti ataupun kisah ni, tuan-tuan? Kalaulah, contohan, kita mau berhenti daripada apa yang kita buat ataupun kita mau give up. So, ingat saja, tuan-tuan. Sikit lagi. So, teruskan perjalanan, teruskan usaha. Insya Allah, anda akan dapat capai apa yang anda ingin dapatkan. Alright? So, semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati. Allahumma salli ala Muhammad.

0: sejuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW Salam, seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Mulk menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Sia-sia punya surah Al-Mulk dan As-Sajdah, dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
3: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
4: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
3: Dan demi sesungguhnya, Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
4: كَذْ

0: Zubur.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu yang sudah tentu dapat membela diri.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

maghrib buat anda semua bersama-sama dengan saya menerusi National FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya hari ini. Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Maghrib-maghrib ni jangan buat laju-laju. Tenang-tenang je. Santai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika. Di mana kawasan yang trafiknya meningkat, sentiasa berhati-hati. Sila jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Itu yang paling penting. Fokus pada pemanduan anda. Kalau letih, berehatlah seketika. Yang bertugas bekerja tidak dilupakan. Yo, selamat bertugas untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, kalau anda ada ucapan, boleh hantarkan dedikasi ucapan tersebut menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Ada beberapa ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat kita. Seperti biasa, Abang Ramli hari-hari hantar ucapan bang. Terima kasih bang. Dari Ceras Kuala Lumpur, Kampung Semerah Padi, Taman Pertama, pastinya berhibur kita menerusi National FM edisi hari ini bersama Reza. 6 jam siarannya. Ya bang, terima kasih bang. Razak terus hadir bersama. Salam petang Isnin, selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Nozi Mosa. Assalamualaikum, selamat petang Reza dan semua pendengar National FM. Agustina terbaik, layan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Mantap, terima kasih Nenek Ani, semoga kita sentiasa dalam keampunan, petunjuk dan hidayahnya. Salam senja, salam maghrib dan selamat bercuti semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Abang Yusof kita dari Terengganu, semoga kita semua sihat selalu dan selamat bersiaran buat Reza pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada hari ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Mantap, moga terhibur semuanya. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan oleh ragam pendengar kita. Kalau anda ada ucapan, boleh hantar. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Pastinya terus berhibur National FM, hiburan yang terbaik buat anda.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Pastinya 6 jam siaran hari ini menerusi Nasional Malam pada malam ini. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dedangan lagu-lagu terbaik dari 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya. Yang masih lagi dalam tugasan, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang beristirahat, sedang berehat ni, selamat berehat. Yang baru saja sampai rumah dan sebagainya, tidak kira lah ke mana saja lalu tuju anda. Saya tahu aktiviti ni di musim cuti ni pelbagai, berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya selamat dan baik-baik sahaja ya. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM di sebelah malam ini, di mana seorang lelaki tempatan yang berusia awal 50-an mengalami kerugian sebanyak RM396,850 selepas terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Ketua Polis Daerah Miri iaitu Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menerima kenyataan memaklumkan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah BSJKD Miri menerima laporan berhubung kes tersebut pada hari ini. Mangsa telah dihubungi oleh seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai Lim menerusi aplikasi WhatsApp dan menawarkan peluang menjana pendapatan dengan menguruskan pesanan pembelian pelanggan melalui sebuah platform e-dagang. Mangsa telah membuat pelbagai pembayaran ke beberapa akaun bank yang berbeza, walaupun keuntungan dipaparkan dalam sistem, mangsa masih tidak pernah berjaya mengeluarkan sebarang keuntungan kerana sentiasa diminta membuat bayaran tambahan atas pelbagai alasan. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah mempercayai tawaran pelaburan atau kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal melalui reformasi pentadbiran besar apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan 94 pindaan dalam draft statut baru yang akan dibentangkan pada Kongres Luar Biasa EGM Badan Induk itu pada hari Khamis ini. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John, menurut beliau, cadangan tersebut bertujuan memodernkan struktur pentadbiran AFM serta menjelaraskannya dengan standard tadbir urus bola sepak antarabangsa. Dan dalam perkembangan yang sama, AFC turut akan membentangkan audit kualiti pengurusan AFM sebelum menubuhkan satu pasukan khas yang diketuai Timbalan Setiausaha Agung AFC Vahid Kardani bagi menilai serta mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap sistem pentadbiran badan induk bola sepak negara itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

maju, perlahan, laju. Garam, madu, kalau tak nak dan adu. Lama, baru, lagak, malu. Itu perbezaan awal dari aku.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya. Untuk hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru, minggu yang baru, semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat menyambut hari gawai, secara khususnya buat pendengar kita yang kaum Dayak ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda, dan semoga diraikan hari ini hari gawai penuh dengan kesyukuran dan juga dapat mengeratkan perpaduan. Kepada anda juga, selamat bercuti dan selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. Sentiasalah ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM. Yang belum ikuti, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, anda boleh hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan pelbagai kandungan, serta Instagram dan juga di TikTok untuk anda dapatkan informasi terkini serta kandungan terbaik dan perkembangan terkini Nasional FM Sentiasa di Hati. Selepas ini akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 minit malam. Jadi terus dengar, terus layan lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'min sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'min ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah ya. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak satu hari tu kan, dia jadi sangat kelam kabut, huru hara, dan apabila malam tiba, badan kita dah baring dah, tapi fikiran kita masih berlari-lari. Pernah kan? Kalau ini berlaku, masalahnya bukan semata-mata penat. Bukan. Kadang-kadang kita tak tutup hari dengan betul. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari itu sendiri serabut. Kata kuncinya ialah berhenti, beres dan bersih. Yang pertama, berhenti. Ramai orang habiskan malam dengan sambung kerja, sambung scroll, sambung fikir. Akhirnya otak tak pernah dapat isyarat bahawa hari sudah pun tamat. Jadi, buat satu ritual 60 saat. Tutup skrin sekejap, tarik nafas perlahan 2 kali, kemudian sebut satu ayat ringkas. Contoh, hari ini saya berhenti di sini. Ini bukan ayat motivasi kosong. Ini isyarat kepada diri bahawa anda berhak berehat supaya esok anda boleh kembali kuat. Ada orang kan, dia takut berhenti sebab dia takut tertinggal. Padahal kalau tak berhenti, yang tertinggal itu adalah diri sendiri. Kan? Yang kedua adalah beres. Beres bukan bermaksud siap semua. Beres bermaksud otak tak perlu simpan semua benda. Ambil kertas ataupun telefon bimbit. Tulis 3 perkara sahaja. Yang pertama, apa yang sudah siap hari ini? Yang kedua, apa yang paling penting untuk esok? Dan yang ketiga, langkah pertama untuk esok yang paling mudah. Apabila langkah pertama sudah ditulis, tuan-tuan dan puan-puan, otak kita akan kurang gelabah dah malam-malam tu. Anda akan bangun dengan arah, bukan dengan panik yang parah. Analogi dia macam kita letak beg siap-siap dekat pintu sebelum keluar rumah. Esok tak perlu kelang kabut dah nak cari barang, kan? Dan yang ketiga adalah bersih. Bersih di sini bermaksud bersihkan hati, bersihkan emosi. Sebelum tidur, buat 2 perkara ringkas. Yang pertama, maafkan diri untuk apa yang tak sempat. Yang kedua, cari satu perkara yang anda syukuri hari ini, walaupun kecil. Jadi kalau hari ini anda ada banyak tersalah cakap, terasa hati, tutup dengan istighfar, tutup dengan doa. Sebab apabila hati bersih, tidur pun lebih mudah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan, kita tak perlukan tidur yang panjang. Kita perlukan hati yang tidak membawa beban sampai ke bantal. Jadi ini 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari serabut. Yang pertama, berhenti dengan ritual 60 saat supaya otak dapat isyarat tamat. Yang kedua, beres dengan 3 catatan supaya esok ada arah. Dan yang ketiga, bersih dengan maaf, dengan syukur, dengan doa supaya hati ringan. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelangnya.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Minit malam waktu ini. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar yang masih lagi mendengarkan Nasional FM yang baru saja menukar kepada radio pertama di Malaysia, Nasional FM, bersama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua baik-baik saja pada malam ini. Yang baru saja makan malam tu selamat menjamu selera ya. Seperti biasa kita on TikTok live macam biasa sampai 11 malam nanti. Yang hadir, terima kasih. Assalamualaikum semua, selamat menonton. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama di TikTok Live. Mantap, Abang Seja, terima kasih. Yang bagi gift tadi, semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk, assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa untuk kongsikan live ini ataupun boleh repost tepi-tepi skrin kita terus. Bagi FYP lah pula. Sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Assalamualaikum, hai, selamat malam. Waalaikumsalam, Triple F. Abang Setia, terima kasih. Itu antaranya lah sahabat-sahabat kita yang hadir. Abang Tazali. Lagi kita ada Miss Nisa. Kita ada Ida Lee, terima kasih. Yang mana belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Yang mendengarkan Nasional FM ketika ini yang sedang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan juga fokus pada pemanduan anda yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan yang pertama bersama dengan sahabat kita Lin Rose Linda. Sebuah lagu permintaannya adalah sebuah lagu daripada Vic yang berjudul Tiga Malam Tanpa Bintang. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Malam. Mama Nazari, selamat tugas. Ya, terima kasih. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah bersama dengan Abang Syam Wira, sebuah lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Mengulik Kenangan. Lagu terbaik di Nasional Malam. Oh, sambil tumbuk apa tu eh? Tumbuk cili dah hantar gambar tu. Sambil berhibur santai kita, sambil berurusan pada malam ini. Tidak kira lah apa je urusan anda. Diikuti Zaal Media, sebuah lagu daripada Yuna yang berjudul Dan Sebenarnya. Tapi kita nak berhibur dahulu. Sebuah lagu dedangan ini dinyanyikan oleh Rameless Walter bersama dengan Hari Ini Hari Gawai. Selamat menyambut Hari Gawai untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini, khususnya bagi kaum Dayak. Jadi ini dia Richah Gawai, pastinya menerusi Nasional Malam.

hiburan yang menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, hari Isnin 1 Jun 2026, mengulik kenangan dipublikan oleh kumpulan data yang terus menghiburkan kita. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi hari ini, hari Isnin. Kemulan hari baru untuk minggu yang baru. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang bertugas, yang bekerja di pelbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak, di hospital dengan klinik juga tidak dilupakan, yang menonton di TikTok, semoga baik-baik saja buat anda. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Hazrul Ali, mantap. Terima kasih hadir. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita, Cahaya Azwar. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Zikri Haziq Isni menemani Reza sehingga 12 tengah malam dengan dengaran lagu-lagu terbaik Nur Isa. Terus on, mantap, lagu best. Terima kasih. Sarini Rais turut hadir bersama dengan ucapan, Assalamualaikum buat semua pendengar. Walau di mana juga anda berada, selamat malam Reza dan selamat bertugas. Juga selamat hari gawai untuk sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini. Juga sahabat kita dari Sungai Besar Selangor, Tantari dan Mas Mira. Selamat tugas Reza, selamat hari gawai untuk Puan Dayak Jua bagi yang merayakannya. Ya betul, selamat hari gawai semuanya. Dan sahabat kita dari Baling pula bersama dengan Kak Siti. Dari Kedah terus terbaik layan santai malam ini. Hujan tadi baling tapi tetap on radio santai lagu pilihan bersama 20.0 dengan lagu-lagu yang terbaik yang menghiburkan serta menjadikan lagi malam kita pada malam ini. Menurut Marsa juga, layan lagu-lagu best dan info berita yang sahih dikongsikan untuk anda. Semoga tugasan kita lancar dan sihat walafiat. Amin. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Dan kita masih teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada kumpulan Budak Kacamata yang berjudul Bintang. Pastinya untuk hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Al Azmi, lagu daripada Yermo yang berjudul Sang Putri dari Kampung Chohong, Jasin, Melaka. Mantap Azmi, terima kasih hadir. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, permintaan Haji Harun menerusi lagu Nostalgia Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi. Hiburan yang terbaik buat kita pada malam ini juga. Semoga anda terhibur hendaknya. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Yuna dan Sebenarnya.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam yang pastinya menghiburkan malam anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, untuk perkongsian untuk anda, info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk anda yang memandu secara khususnya, yang memandu di Lebuhraya Betul seluruh semenanjung Malaysia, di mana trafik masih lagi tinggi dan dijangkakan kelewatan di Lebuhraya Plus E1 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara dan Seberang Jaya ke Permatang Pau, arah selatan Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Permatang Pau ke Perai, Jawi ke Bandar Baru, Alur Pongsu ke Taiping Utara, Terung Meru ke Jelapang, Gua Tempurung ke Sungai, Tanjung Malim ke Lembah Beringin, diikuti Bukit Tagal ke Bukit Beruntung, Bukit Beruntung ke Sungai Buaya dan Rawang ke Rawang Selatan, diikuti Lebuhraya Plus E2 juga arah utara dari Air Keruh ke Simpang Ampat, Pedas Linggi ke Seremban dan Bandar Isdil ke Nilai, arah selatan Bukit Gambir ke Pagoh, dari Pagoh ke Yomping, Yomping ke Air Hitam dan Simpang Ranggam ke Kulai, Lebuhraya LPT 1, di mana arah barat dari Lancang kilometer 82.5 ke Plaza Tol Karak dan Plaza Tol Karak ke Genting Sempah, Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan anda semua selamat sampai. Jaga selamat, jaga jarak selamat kenderaan anda di hadapan. Kalau berasa letih, berasa penat, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun arenar. Semoga semuanya selamat. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anak cinta di sini rindu. Untuk anda, hiburan yang terbaik pada malam ini menurut si Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya menurut si Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Yang juga berehat. Selamat berehat untuk anda. Selamat bercuti dan selamat berehat. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Serenity, terima kasih. Ina, terima kasih untuk Rosnya. Semoga murah rezeki. Yang berada di TikTok ni, terima kasih yang tap-tap screen. Juga yang terus berkongsikan TikTok live ini ataupun yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak melakukan penerbangan ihsan bagi membawa seorang pesakit kritikal dari kampung Ba Itam asal pendalaman Telang Usan ke Hospital Miri untuk mendapatkan rawatan segera pada pagi tadi. Penolong penguasa bomba Pangkalan Udara Wilayah Sarawak iaitu Nur Hasdi Ismail dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah menerima permohonan dari pejabat residen Miri untuk memindahkan seorang lelaki yang berusia 18 tahun yang mengalami komplikasi serius. Pasukan berkenaan tiba di lapangan terbang Miri pada pukul 12.13 minit tengah hari dan terus diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM. Misi itu membuktikan komitmen berterusan JBPM dalam memastikan penduduk pendalaman mendapat bantuan kecemasan dan rawatan segera terutama dalam situasi kritikal. Untuk perkongsian yang seterusnya, seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas bot dinaikinya karam di Sungai Gaat, Kapit berhampiran Sekolah Kebangsaan SK Nangabalang petang semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBB Kapit, Timothy Barat, di mana mangsa dikenali sebagai Spielberg Dylan Sekunyer yang berusia 32 tahun masih belum ditemui. Berdasarkan maklumat daripada rakan mangsa, kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang semalam apabila bot yang dinaikinya 7 individu terlanggar batu di tengah sungai sebelum karam. 6 penumpang berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa dilihat hanyut kira-kira 50 meter dari lokasi bot karam sebelum hilang. Juga operasi mencari dan menyelamat dijalankan dalam radius 6 km dari lokasi mangsa dipercayai hanyut menggunakan kaedah pencairan permukaan air dan zigzag selain pemeriksaan di tebing sungai dengan bantuan penduduk rumah panjang yang berhampiran. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Cinti dengan lagunya Camellia. Alunan yang penuh keronian menyejukkan hati, mendekatkan jiwa pada sang pencipta. Menerusi Nasional Malam, menerusi juga Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda semua. Sambil menenangkan diri, sambil kita berhibur. Lagu-lagu terbaik di Nasional FM, pastinya lagu-lagu best. Serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Abang Setia, terima kasih bagi game. Semoga murah rezeki selalu. Profesor Bos Kentang dari Jalan Tu Pahang juga hadir. Hari-hari ada bang eh. Terima kasih bang. Untuk sahabat kita juga yang dalam perjalanan, traffic jam ke tu, sabarlah ya. Tenang-tenangkan diri anda, sentiasa bersabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Baik, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Janet. Di hari cuti ini, semoga hari ini juga kita sentiasa ceria dan happy selalu. Layan lagu-lagu terbaik sehingga 12:30 malam. Mantap, terima kasih. Muhammad Azhar turut hadir bersama dengan ucapan semoga terus menceriakan kita semua pendengar Setia Nasional FM dengan putaran lagu-lagu terbaik. Ya, luncur terus, luncur ya. Dah macam surfing dah kita luncur. Tadinya juga sahabat kita Rosida.

Masih lagi kita teruskan merusi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan lagu sahabat kita Jazli Sidum. Sebuah lagu daripada kumpulan Exiles yang berjudul Akulah Kekasihmu. Ikuti Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Lagu yang berjudul daripada kumpulan Spring, lagu yang penuh dengan nostalgia kerana budi ku jatuh hati. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang berada di sandakan Kunah dan Sempurna, juga semua sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Nenek Ani, sebuah lagu daripada Emelina, Desi dan Rindu. Kita goyang-goyang sikit lah ya malam ni, katanya buat hiburan semua pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihanku, pilihanmu jua.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sheila Suhaimi di lagunya Sayang Orang Yang Sama. 11.17 minit malam waktu ini, jam yang terakhir menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan walau di mana juga anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, saya lihat daripada Lembaga Leburaya Malaysia, info trafik di beberapa leburaya meningkat dan trafik bergerak perlahan. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Leburaya Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk info trafik terkini. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Sehubungan dengan itu juga, perkongsian untuk anda sekarang ini, zaman serba-serbi canggih, jadi skema pun dah semakin lama semakin licik. Jadi kali ini skema menggunakan kod QR dalam email yang mencurigakan. Dia dipanggil phishing scam. Kod QR tambah phishing. Di mana skamer menghantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Jaga keselamatan anda, pastikan email dan kod QR yang diterima pastilah sahih. Jadi jika anda berasa ragu-ragu, boleh terus hubungi BNM Link melalui talian 1300-88-5465 ataupun layari laman sesawangnya bnm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, peka dengan skamer, ya, berhati-hatilah. Jadi celik IT, kita kena celik IT zaman sekarang ni. Perkongsian info semasa dikongsikan untuk anda, juga masih lagi teruskan merosi pilihan bersama pada malam ini bersama dengan Ibrahim Mat Akib dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella, Ratu Rock Malaya kita, yang berjudul Kesal. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini diikuti Maman Hisham Mudin. Merosi pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan lagu daripada saya, lagu daripada kumpulan versi Bila Kekasih Merajuk. Dengan ucapan, macam mana kita nak buat kalau kekasih kita merajuk? Jadi sama-sama kita berhibur. Jiwa Yicin juga hadir dari Kulai Johor, sebuah lagu dari Cik Puan Sarima, Kini Kau Tiada. Lagu non saja membawa kita ke lembayan lama dengan hiburan terbaik. Jadi terus kekal, terus mendengarkan Nasional FM untuk anda. Ini dia, Kesal.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 11.35 minit malam, berbaki 24 minit saja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk masuk hari baru 2 Jun 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Yusri. Selamat malam semuanya, selamat bercuti. Terima kasih, selamat malam Yusri. Jep AJ, baju batik Dayak Reza pakai. Ya, betul. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, hari gawai. Marsa Saleh, Daniel dari Tawau Sabah, dengan ucapan selamat bersiaran, ikhlas daripada saya ucapkan. Nah, katanya pastinya dengan hiburan terbaik buat anda pada malam ini, menerusi pilihan bersama 2.0 Santai Malam, Layan Nasional Malam. Siti Jannatul Rahim juga ada bersama. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya dari Sibu Sarawak, Baramli kita. Semoga semuanya sihat sejahtera dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Abang Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Anwar Ariza dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapannya lah ya. Terima kasih mengantarkan dedikasi ucapan anda. Kita nak teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan Syahnun Abdul Rashid, sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Jawapan Kekasih. Untuk anda semua, kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya untuk hari ini, hari Isnin. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Selepas ini, rakan tugas Azura akan terus bersama-sama dengan anda untuk siaran berikutnya menerusi Nasional Geng Borohan tu. Jadi kepada anda, boleh terus dengar di pelbagai frekuensi utama seluruh negara melalui frekuensi radio ataupun aplikasi RTM Klik muat turun secara percuma dan melalui radio portal RTM melalui atas talian. Sampai kita bersama lagi hari esok seperti biasa, siaran yang sama 6 jam siaran, 6 petang hingga 12 tengah malam sama dengan saya. Semoga malam ini membawa ketenangan dan hati anda terisi dengan damai dan muzik yang menyentuh rasa, menyentuh jiwa. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Lagu-lagu

0: dan kemenangan untuk kami.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
3: National FM. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasih dan semantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang telah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami. Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ni bersama dengan kakak petang lah hari ni. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu bucu katil ya. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok National FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya? Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Ida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayu juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ni tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ni lain sikit. Sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu. Nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okay, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula, melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni, yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Hai, Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada istimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga pasangan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Aisyah,
0: kita baru kenal
1: dia.
0: Alah. Cik. Suka Cik Mari pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia.
0: Okey.
1: Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar-tukar nombor telefon dan kenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, kita tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi, dia kata.
0: Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi, Cik Ustazah Aisyah ya?
1: Saya kata Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Insya-Allah, amin.
0: Amin. Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12 bulan dah juga Icha tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan, amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Cik Zura malam-malam ni.
1: Okey, Cik Zura, jarang masuk bandar ni.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru dua kali lah untuk geng burung tu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk. Kalau ngasuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Okay,
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan, betul kata Haida ni kan, tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kata terima je lah kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana ya? kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan, ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang orang kata boleh, yang kata sakinah mawadah warahmah tu, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Ya. Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat masyarakat. Saya ingin apa nak menghubungi keluarga ni saya. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat minta dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya
0: 017 533 ini untuk nombor apa?
1: Hubungi
0: Kak Intan untuk
1: nak tak perkembangan dia
0: kan. Tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Tak. 017.
0: Dah ada pun. Okey. Ya. Wah, best boleh. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang tak untuk keluarga dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta saya tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar.
1: Kosong 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni ke orang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan, terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi.
1: Apa dia sasat? Dekat tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak jatuh pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni ke kan? Bukan Mikael je ni telefon ni ke kan? Michael kalang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mikael lah nak?
1: Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mikael mana dengan gemur hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai ke Mikael nak kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Pestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah, tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak ya, sudah
0: hubungi
1: saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ juga hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Dah pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okey, nak sampai kat ucapan Boleh. Ucapanlah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu koma semua. Habis sekali buat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ini? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

Metro, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game borang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan. Kak Leng Adok Janggai, Kak Mida Kota Kalang Muda, Abang Mak Cat, dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macang, apa, Pak Wan Tarik Jawa untuk, apa tu, Adaman Selai, dan untuk Cik Zura juga, tamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kak nak minta lagu, pakai lagu deh.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata
1: Ku. Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Berpandai je kan. Yeah. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon tu itu adik kat sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SN lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ini.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin ni, The She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long, ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama.
0: Cik Zura, boleh ya, lah. Cik pun boleh. Puan pun boleh.
1: Raya,
0: yang benar ni dah puan lah. Sabar raya.
1: Terima Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, ya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni.
1: Ucapan, ya?
0: Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Pak Long nak buat ucapan kepada kawan-kawan Pak Long, boleh tak?
0: Boleh, no.
1: Kawan Pak Long Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia?
0: Mana? Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Pak Long nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Belakang apa semua yang mana Kenari Pak Long, Pak Long nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlah-ramlah boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku. Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu, ya, tak nak?
1: Ya, ni Pak Long Apa dia? Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Cik Zura.
0: Waalaikumsalam Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long eh. Boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga, rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yes. Ha, nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Mm-mm. Itu yang anak-anak yang duduk kat Kupang. Uh-huh. Situ maknanya yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh dia duduk di Tamat Lasih.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limang.
1: Oh, Mami Tanjung. Ha.
2: Ah, terima kasih lah. Selamat raya. Ada lagi kan?
1: Ah, ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni. Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat Ilah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Lalu Zura masuk.
1: Ida Gia ada juga.
2: Ida Gia. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ha, ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kak malam. Ada Jia kak petang. Ha, pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi sudah buka talian ni, tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni, dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti, okey? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sama sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kita makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni anak-anak dah tidur. Ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah. Okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pisin 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, teman Kak Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda, layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

Aduh, pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengok ni Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nur Diana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum DJ Zura dia kata. Selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa pun satu, nombor dua, tiga lah. Macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ni. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir. Uminap juga ada hari ni. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Ons dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ni. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zerol baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsha Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar lah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Burung Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau, sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat. Turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat, keluarga kat rumah kita tu tunggu. Ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Burung Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okay? Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

Geng Burung Hantu hari ini, alhamdulillah lah 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda, dan juga ada yang pohon lagu tadi Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu, kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua, assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Berikan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Lapuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
3: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini hari Selasa. Mereka yang baru kata hari ini mungkin sudah pun memulakan tugas setelah bercuti panjang, selamat kembali bekerja. Ada juga masih bercuti hari ini, gunakanlah masa cuti kita ini sebaik mungkin. Okey, tim yang kerja hari ini, semangat. Okey, semangat, kita kerja sama-sama, kerja untuk orang kata rezeki keluarga kita, insyaAllah. Baik, banyak perkongsian saya akan kongsikan kepada anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan di jam yang pertama ini saja, seperti biasa, kita ada info cuaca dan juga kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk "Ada Berdoa Menadah Tangan ke Atas". Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Para Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Wah, dengar-dengar laman FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Parian terus menemani anda.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: Encik Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq. Ha? Tak semua yang viral itu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih.
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kita 45 info cuaca. Kita tengok cuaca hari ini, kita pakai payung ke atau pakai kacamata? Yang penting daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, kita mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Perth, Sekitar Labuan hari ini 2 Jun 2026 hari Selasa. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, dengan petang diramalkan berangin, malam diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius dengan suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan tiada hujan, dengan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, malam juga diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, ataupun jika anda ingin merancang ke sesuatu tempat, bolehlah rancang perjalanan anda. Okey, tengoklah keadaan tempat tersebut. Petang mungkin sampai hujan, jadi kita perlu ready segalanya. Sediakan payung sebelum hujan. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada mereka baru saja mendengarkan. Terima kasih. Nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Menerusi salam padian menceriakan pagi anda. Awal pagi dah berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih. Ada juga mendengarkan kami. Ada di mana tu? Menerusi RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kena. Ia betul-betul percuma. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okay? Ada yang dalam perjalanan untuk membuka perniagaan, dan semoga manis laris hendaknya. Terima kasih kepada abang-abang, akak-akak Basmi ini, juga e-hailing dan juga taksi, kena memilih frekuensi kami sebagai peneman hawa telinga anda. Tanpa anda, siapalah kami, kan? Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus setia di frekuensi kami hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq. Sikit saja ni. Plastik kosong je. Tak apalah kan?
1: Eh, Zari. Satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: عادي لين كان لي قالوا لنا لا لا لا نبال أوران متى يجين لا تقفون لا لو جتبالين كان لواستو عديت أسمع جلبان أجيبون عادي أجيبات عادي منتا ماف يبان ها لين كان لي إنغت بسان موي بابا ها lagi satu, kalau nampak papa atau mami tengah bercakap dengan orang lain, adik janganlah menyempuk. Orang nak cakap, adik pun sibuk juga nak cakap.
1: Alah, adik cuma cakap je, tak boleh ke?
0: Boleh, tapi tunggulah orang lain tu berhenti bercakap. Tak pun, minta izinlah kalau nak bercakap.
1: Adik tu bukan apa, adik takut lupa apa yang adik nak cakap. Tu je bang.
0: Yalah. Kita kenalah hormati orang yang lebih dewasa yang sedang berbual. Jangan menyempuk sesuka hati. Nanti orang kata hati yang tak ada adab.
1: Eh, tenanglah macam tu. Nanti pecah hati adik sebab orang kata hati tak ada adab.
0: Ha, tahu pun. Sebab tu sebelum nak lalu depan orang dewasa atau nak bercakap, mintalah izin dulu. Macam tu kan lebih sopan.
1: Iyalah bang, lepas ni adik tak buat lagi. Terima kasih abang, selalu ingatkan adik.
0: Sama-sama, kita kenalah saling ingat-mengingati untuk kebaikan bersama.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
3: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
4: Yeah.
3: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
5: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
6: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Selamat lemai, ngagai belum nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai jayu guru gerai nyamai. Ngagai apa kita bela iban bela daya hari serata dunia. Lebih lagi sidak bermenua din kampung Sungai Kabang bi seriak. Aku ngarap kita semua gerai nyamai. Mai gawai nak kalau mampu dah.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Abang FM, suara persisir anda 7.20 minit pagi. Selamat pagi mereka baru saja mendengarkan kami. Hai, nama saya Khairul Ong. Mereka yang saya dapat atur sekarang ini. Ramai nampaknya yang berada di terminal Ferry Roro. Bila persekutuan Labuan nak ke mana tu? Ada yang nak pergi Sandakan, ada nak ke Beluran katanya. Semoga selamat sampai. Okey, bawa kereta tak payah laju-laju lah. Sebab anak-anak kan, kita bawa anak-anak. Dan juga jangan kecuai sangat. Sebab nanti kalau atas kecuai kita kadang-kadang, orang lain pun terjejas. Baik, ada sedikit hebahan saya nak sampaikan kepada anda. Iaitu mengenai dengan notis gangguan bekalan air berjadual, iaitu pada esok 3 Jun 2026 hari Rabu, atas punca kerja pencucian tangki endapan di LRA Sungai Pagar, yang mana akan bermula ditutup pada 8 pagi hingga selesai. Antara kawasan terjejas: Kampung Sungai Miri, Kampung Sungai Pagar, Kampung Sungai Lada, Sekolah Menengah Sains dan juga University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Anggaran bekalan air pulih 8 hingga 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Sebarang aduan boleh disalurkan ke talian dan juga Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada anda, bermula hari ini, bolehlah kan antara kawasan-kawasan yang terjejas, bolehlah kan simpan air. Sebab esok rasanya sehari tak ada air ni kan, insyaAllah lagi cepat siap, lagi kita suka kan. Jadi kita doakan juga pekerja-pekerja yang dalam kerja-kerja pencucian tangki endapan ni dan berbuat semoga segala kerja mereka dipermudahkan. Baik, sebentar saya lagi 7.30 minit pagi kita ada booster jiwa. Okey, apa tajuk hari ini? Katanya mengenai dengan buah. Eh, buah? Nak tahu semuanya lepas ini. Okey, dan sebenarnya saya sudah pun live sekarang ini. Berusi TikTok live, Facebook dan juga TikTok. Jadi anda bolehlah berinteraksi bersama-sama saya dari mata turun ke hati. Mana tahu kan? Boleh kita berkenal-kenalan dan juga berinteraksi di sana. Okey. Jangan lupa selepas ini kita layan dulu lagu daripada Flow 88 dan juga Senario Saka Perawan. Ini Salam Padan menjadikan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bagus Terjiwa hari ini edisi 2 Jun 2026. Saya kata tadi berkaitan dengan buah. Oh kan, buah segala buah ni. Raja buah durian. Kenapa pula kita kena booster jiwa kita dengan buah durian eh? Tak ada buah lain ke? Tak, sebenarnya ini mengenai dengan jadilah seperti durian. Okay, yang mana durian ini sifatnya berduri bukan sebab mahu melukakan. Orang kata kadang-kadang itu cuma cara hati yang lembut menjaga dirinya daripada dilukai berkali-kali. Amboi. Okey, dulu kan kita selalu mengalah. Orang cakap kasar, dia diam. Orang minta tolong, dia cuba usahakan. Kan, orang buat salah, dia maafkan lagi. Tapi hati yang lembut pun ada hadnya. Jadi sampai satu masa, dia mula menjaga jarak. Bukan sebab dia sombong. Bukan sebab dia mahu menyakitkan orang. Tapi mungkin dia cuma sudah terlalu lama dilukai ketika sedang cuba menjadi baik. Kadang-kadang manusia ini sebenarnya jadilah seperti durian. Okey? Kan jangan tanya kenapa bukan buah kesukun. Kita bercakap dengan durian dulu ya. Untuk hari ini, yang mana berduri di luar bukan kerana mahu melukakan sesiapa, tetapi kerana di dalamnya ada sesuatu yang lembut, manis dan tidak boleh dibuka kepada semua orang sesuka hati. Jadi dalam kesihatan mental, ini dipanggil sempadan diri. Kan, yang mana kita masih boleh jadi baik tanpa membiarkan diri dipijak, masih boleh memaafkan tanpa memberi peluang yang sama berkali-kali kepada orang yang tidak pernah belajar menghargai. Jadi kalau hari ini anda mula berduri, jangan terus rasa bersalah. Mungkin itu bukan tanda hati anda sudah keras. Mungkin itu juga cara hati yang lembut belajar menyelamatkan diri. Jadi sekali lagi, jadilah seperti durian. Okey, nanti buah-buah yang lain nanti mungkin ya kita akan buatlah. Tapi kita bercakap dengan durian dahulu pada hari ini. Baik, 7.32 minit pagi. Selamat datang sekalian kepada Mariana Marina dan Kumastol dari Brunei dan ramai lagi berada di TikTok Laban FM. Jomlah kita berinteraksi di sana. Okey, mungkin anda ternanti-nanti juga apakah topik sembang pagi untuk hari ini. Min kita pun bekerja juga hari ini. Dah datang dah tadi dengan bakul rotannya. Tak tahu apa kat dalam tu eh. Rasanya bekal lah tu. Baik, jadi sama-sama kita nantikan 7.45 sebentar saja lagi. Kita ada sembang pagi topiknya. Okey, kalau anda nak tahu terus setiap bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Ya.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Baik, kepada anda, seperti saya janjikan 7.45 kita ada sembang pagi. Min kita pun telah pun hantarkan ataupun menerusi Facebook Laban FM. Dia telah pun, orang kata, muat naik. Apakah edisi hari ini? Wah, sembang paginya mengenai dengan masak-masak lah guys eh. Baik, katanya hari ini topik edisi 2 Jun 2026. Apa menu masakan pertama kamu belajar? Umur berapa kepada ketika itu? Sekali lagi, sembang pagi hari ini topiknya, apa menu masakan pertama kamu belajar dan umur berapa ketika itu? Min katanya sini, kalau Min, nasi goreng pada umur 11 tahun. Jadi kepada anda, kepada ni kan, ibu-ibu, ayah-ayah semua, cuti sekolah ni, apa kata main masak-masak dengan anak-anak kan? Bawa lah mereka ke dapur, ajar cara potong bawang, kupas bawang. Okay, bawang macam ni, minyak macam ni kan, ialah orang kata bagilah mereka kemahiran memasak seawal masih belas-belas tahun kan. Jadi itu satu kemahiran yang akan dibawa sampai ke dewasa, kan, orang kata satu survival skill yang baik untuk anak-anak. Okay, sekali lagi, apa menu masakan pertama kamu belajar dan pada umur berapa? Hantarkan respon anda melalui Facebook Laban FM dan juga boleh terus sahaja ke TikTok Laban FM. Saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Jadi jangan mana-mana, 8 pagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Laban FM FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Mereka ada di TikTok, ada orang menumbuk di sini, orang Brunei ramai lagi. Jomlah kita berkenalan, okey? Terus dengarkan kami di Laban FM, suara pesisir anda.

Selamat lemai ngegabalam nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai jayu guru gerai nyamai ngegay sapa kita belaiban beladaya hari serata dunia lebih lagi sidak bernua din kampung Sungai Kabang bi seriak aku ngarap kita semua gerai nyamai maya gawai nak kalau mampu dah.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: kelabu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapa yang barang.